0: Oke, dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Semoga pagi ini hati kamu lagi adem ya. Nah, di Serba Gita hari ini aku mengajak kamu ngobrol soal satu ajaran yang sebenarnya sederhana, tapi sering banget kita lupain di keseharian. Namanya ahimsa. Biasanya nih ahimsa itu identik sama enggak melukai secara fisik. Tapi di era sekarang, luka itu paling sering justru datang dari kata-kata. Mulai dari omongan sehari-hari, sampai juga dengan komentar-komentar di media sosial. Nah, pagi ini aku sudah bareng Mbok Kadek Purnama Yani, penyuluh agama Hindu dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Mbok Purnama.
1: Pagi, Mbak Ita.
0: Apa kabar hari ini?
1: Ya, cukup. Baik. Iya, walaupun tadi pagi agak hujan ya.
0: Kredit juga pasti.
1: Iya, kredit agak rempong.
0: Oke, kita langsung aja kayak ya. Jadi kalau dalam ajaran agama Hindu itu sejauh mana sih konsep ahimsa sebenarnya enggak cuman soal perbuatan tapi juga soal ucapan dan tutur kata kita sehari-hari.
1: Iya. Kalau dari pengertiannya kan ahimsa itu kan sebenarnya dari kita ambil doa ahimsa berasal dari bahasa Sanskerta yang di mana ada kata a sama himsa. A itu kan artinya tidak. Kemudian himsa itu artinya menyakiti, melukai ataupun itu bisa dikatakan membunuh ya. Jadi kan ahimsa itu bisa dikatakan adalah sesuatu yang tidak menyakiti atau tidak melukai ataupun tidak membunuh kita sebagai sesama makhluk ya, sesama makhluk hidup yang ada di dunia ini, di mana agar kita bisa saling menghargai ya. Kan di sini kalau ada membahas tentang ahimsa tentu ada peran aktif di mana kita menggunakan Trikaya Parisuda ya. Trikaya Parisuda itu yaitu bagaimana kita menjaga pikiran kita, karena kan awal dari semua perbuatan, semua perkataan itu kan datangnya dari pikiran ya, dari pikiran. Kalau kita tidak memikirkan itu, maka kita tidak akan mengatakan sesuatu atau berbuat sesuatu kan. Jadi dari sini ahimsa dikatakan tidak hanya melukai lewat perbuatan saja, tetapi bisa juga dari perkataan. Jadi kata-kata itu sebenarnya adalah ada orang yang mengatakan mulutmu harimaumu, ya kan, mulutmu harimaumu. Di sini ada dalam Bhagavad Gita, Bhagavad Gita 16.2 dikatakan adalah yang menyangkut tentang ahimsa, di mana tidak menyakiti, bersifat yang lemah lembut, kemudian bagaimana kita dekat akan dharma itu sendiri. Kemudian ada yang namanya kita merasakan atau kita menerapkan ajaran yang namanya welas asih. Nah dari situ maka adanya ahimsa itu, itulah yang kita gunakan, yaitu

0: Tentunya ada rasa welas asih tersebut. Welas asih tersebut adalah bagaimana kita harus bisa menerapkan. Contohnya kalau di Bali kan kita sering menemukan yang adanya nama saling asah asih asuh. Ya, itu yang sering kita terapkan. Bagaimana kita harus bisa saling mengasihi antara sesama. Kemudian kita coba contohkan kepada diri kita sendiri. Kalau misalkan kita tidak ingin merasakan sakit atau kita sakit akan perkataan orang lain tersebut, misalkan ada orang berkata kasar gitu ya, cobalah kita apa ya istilahnya ukurang aja di wiki pedidi gitu. Aman irage sing demen bango omong kasar deng emang omong kasar aja anak lain. Jadi marilah kita jaga ya perkataan kita. Kemudian karena dari kata-kata itu apalagi kata-kata yang kita katakan itu adalah kata-kata yang kasar, kata-kata yang buruk, apalagi itu cacian, makian gitu kan. Apalagi di zaman sekarang ini kan serba digital, ya. Kemudian semua orang punya sosial media. Banyak di sana di sosial media itu pun ada yang namanya bullying juga kan ya. Bullying itu kan bukan hanya sekedar dari perbuatan saja, melakukan perbuatan jahat kepada sesamanya, tapi juga lewat kata-kata, lewat ketikannya juga. Itu juga bisa menyebabkan apa ya, sakit kepada orang yang dibully itu kan. Jadi bagaimana kita harus bisa, di sini kan perannya kita sadar. Ya, sadar akan diri, sadar akan saya tidak harus begini. Kita punya rasa empati kan. Kita harus punya rasa empati. Di mana apalagi anak muda kan, kita berteman gitu, berteman di sosmed. Jadi harus pintar-pintar menggunakan jarinya. Pintar-pintar menggunakan jarinya agar bisa mengetik. Kan kita mengetik itu kan datang dari pikiran kita, kemudian kita bisa katakan, oh ini dia begini, jadi timbullah rasa gini kalau dia, maksudnya dia punya pikiran jahat sama orang lain, kan orang menerimanya kayak gimana ya? Kadang kan kita dari kata-kata tersebut, mungkin kita menyikapinya secara baik, cuma kadang kalau kita tidak menyusun kata-kata itu secara baik, kadang orang bisa salah paham kan.
1: Betul.
0: Ya, salah paham. Jadi marilah kita sebelum mengatakan sesuatu, berbuat sesuatu, pikirkan terlebih dahulu kan. Seperti itu.
1: Iya, benar banget teman perdua ya. Nanti kita bakal balik lagi, kita masih bahas soal ahimsa yang enggak cuman melukai lewat kata-kata. Jadi untuk kamu yang ingin bertanya, kita sudah buka juga di WhatsApp di 081139 9104, atau mungkin mau komen langsung di live YouTube channel RRI Singaraja Official juga bisa. Kita tunggu sampai jam 9 pagi nanti, tetap di obrolan pada hari ini.

0: kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: yang manis-manis dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: Oke, nomor 2 masih di obrolan sepada. Tadi kita udah dapat gambaran kalau ahimsa itu ternyata bukan cuma soal tangan yang melukai, tapi juga lisan yang bisa ninggalin bekas panjang ya. Nah, sekarang ini kan banyak ya orang yang ngerasa bebas ngomong apa aja dengan alasan jujur atau berpendapat. Kalau dalam pandangan ahimsa, Mbok Purnama, bagaimana sih seharusnya kita menyikapi kebebasan berbicara supaya nggak berubah jadi kekerasan verbal?
1: Iya, kalau bicara tentang itu ya, bagaimana menyikapi hal tersebut, ketika kita bicara jujur, terkadang itu dianggap gimana ya, dianggap itu sesuatu yang menyakitkan. Kadang kan banyak kita temui seperti itu. Jadi bagaimana menyikapi hal tersebut? Pertama adalah kita harus bisa memilih kata-kata yang baik, gitu ya. Memilih kata-kata yang baik. Di samping itu, kita juga harus melihat sikon ya, situasi dan kondisi. Seperti halnya, kalau dalam acara keluarga, kalau kita sesama teman, sesama teman yang sudah sering kita ajak bercanda, bergurau, gitu kan, kadang kata-kata kasar yang kita ucapkan pun itu dianggap candaan, iya, karena itu sudah biasa gitu kan. Tapi kalau kita misalkan bercanda tidak pada suatu situasi yang baik, jadi kita harus bisa memilih dengan siapa sih kita bicara, iya, di mana sih kita bicara, atau bagaimana sih keadaannya pada saat kita bicara itu. Jadi kita harus bisa tahu situasi kondisi tersebut ya, bagaimana kita harus bisa menyikapi itu dengan baik. Kita harus bisa mengendalikan terutamanya pikiran kita dulu, mengendalikan kata-kata kita dulu. Kemudian apa sih yang harus kita lakukan? Kalau di dalam, misalkan dalam acara keluarga gitu, mungkin keluarga yang kita sering temui itu mereka sudah tahu ya bagaimana sifat kita, jadi mereka sudah maklum. Tapi keluarga jauh mungkin ada yang tahu, ada pun ada yang tidak, itu kan. Jadi dari sana kita bisa bagaimana, bukan ini bukan membahas tentang kita menjaga image, tapi bagaimana dari hal tersebut kita menerapkan ahimsa ini. Jangan sampai kita mengatakan hal-hal yang bisa menyakiti orang-orang tersebut. Walaupun itu keluarga, tapi kan mereka belum tahu sifat kita ya. Kadang-kadang misalnya kayak nanya, kalau zaman sekarang kan misalkan apa gimana, kok belum nikah? Nah, itu kan pertanyaan ya, ya. Kok belum nikah itu? Kadang orang yang memang dalam keadaan sensi, dia akan gimana ya, kayak judes itu menanggap ya, orang belum gimana aja kadang gitu kan. Tapi kalau kita ketemu orang yang memang sudah biasa gitu menanggapi hal tersebut, menemui hal tersebut, pasti dia akan bersikap yang fine-fine aja gitu kan. Tapi ketika kita menemui hal yang sebaliknya, pasti itu akan terjadi kesalahpahaman kan. Itu gimana sih, nyindir apa gimana? Itu nyindir apa gimana? Nah, dari sanalah bagaimana kita agar bisa menyampaikan atau menanyakan sesuatu yang berusahalah untuk tidak menyakiti orang tersebut gitu. Apalagi dengan orang-orang yang baru kita kenal gitu kan. Orang-orang yang baru kita kenal, yuk-yuk, kita bertanya gini kayak udah akrab gitu kan. Jadi kita harus bisa, dari sana kita harus bisa menerapkan ahimsa itu secara baik. Bagaimana kita harus bisa berbicara yang baik, sopan, kan, lemah lembut. Karena ini kalau membahas tentang ahimsa itu kan bukan hanya berbicara tentang tidak melukai, tidak menyakiti saja, tapi juga ini adalah membahas atau menciptakan suatu ketenangan kan, suatu ketenangan, kedamaian, kesejahteraan dalam kita berinteraksi, berinteraksi dengan sesama kita. Apalagi kita hidup di masyarakat kan, kita bersosialisasi kan, di sana kita bersosialisasi. Apalagi di Bali kan ada yang namanya sistem nyame braye kan, sistem nyame braye. Jadi kita bertemu dengan orang-orang di sekitar di sekitar kita, yaitu dengan tentu dengan sifat-sifat yang berbeda-beda. Maka dari itu dijagalah lisan kita, ketahui kondisinya kayak gimana. Jadi itu sangat penting, walaupun sepele tapi itu penting kita terapkan kan, karena itu memang kejadiannya di mana-mana juga kan, seperti itu ya.
0: Iya, benar banget ya teman Produa, karena kadang yang kita anggap bercanda ternyata bisa jadi luka untuk orang lain, apalagi itu. Kalau kita tarik ke media sosial gitu kan, komentar pedas itu sering dianggap hal yang biasa sama orang. Kita nggak tahu seperti apa orang yang menanggapi hal itu kayak gitu. Oke, jadi udah banyak yang komen ternyata di live YouTube kita di RRI Singa Raja Official, tapi sabar dulu, jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan pada hari ini.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Oke, kita balik lagi teman Bro 2 di obrolan sepeda. Masih bareng Mbak Purnamayani dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Dan kita masih ngomongin soal ahimsa yang bikin kita otomatis refleksi lagi. Karena jujur aja tanpa sadar kita tuh semua pasti pernah menyakiti orang lewat kata-kata. Aku mau ke komen di YouTube dulu ya, Mbak Purnama ya.
1: Iya.
0: Ini ada beberapa komen, ada yang bertanya juga dari Aisyah, cara handle mood jelek biar nggak ngomong kasar itu gimana ya?
1: Oke.
0: Okay. Mungkin bisa langsung dia.
1: Iya. Oke, okay, Mbak Aisyah, makasih ya pertanyaannya. Iya, memang bukan Mbak Aisyah aja mungkin yang mengalami hal tersebut. Kadang saya pun banyak orang yang mengalami hal tersebut. Bagaimana menanggapi ketika mood sedang jelek supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar. Ya. Kadang bisa kita sikapi dengan mungkin di saat mood kita tidak baik, kita tarik napas dulu. Coba untuk katakan sesuatu, saya bisa, saya tidak akan mengatakan sesuatu yang kasar, sesuatu yang kasar. Jadi dengan hal tersebut, perlahan-lahan pasti kita akan bisa membaik, membuat hati kita tenang, ya, membuat hati kita tenang. Mungkin contohnya seperti pada saat kita mungkin ada banyak pekerjaan kan, apalagi akhir bulan gitu kan, banyak pekerjaan, laporan harus kita selesaikan. Tapi kadang ada sesuatu datang tiba-tiba gitu.
0: Yeah.
1: Pasti pengen teriak gitu. Bikin dah mood tidak baik kan. Kadang ada orang yang kita ketemu juga di saat kita pikirannya tidak baik, kadang orang cerewet gitu. Jadinya kita kan terbawa emosi,
0: emosi.
1: Jadi menyikapi hal tersebut, kita coba untuk rilekskan diri. Kalau sudah merasa seperti itu, kalau kita sudah sadar ya, kalau kita sudah sadar akan hal tersebut, mari kita coba untuk menenangkan diri kita dulu. Jangan sikapi hal tersebut, atau kita jauhi dulu mereka. Tar ya, saya mau ke belakang dulu sebentar itu. Atau enggak, kita minum air dulu, minum air. Kan ada orang mengatakan kalau kita di saat marah, coba kita minum air dulu supaya kita bisa tenang. Ya. Jadi dengan hal tersebut bisa membuat suasana hati kita menjadi senang kembali, damai gitu. Jadi karena hal tersebut bisa juga kita tidak akan berbicara kasar. Lambat laun kata-kata yang kita katakan akan sopan, tidak menyakiti orang tersebut, tidak akan keluar kata-kata kasar. Jadi seperti itu, Mbak Aisyah.
0: Oke, okay. Ada Timi yang bilang tidak melukai dengan kata-kata berarti kita diajarkan bertapa dalam kata-kata. Terima kasih sudah mengingatkan kembali tentang makna mendasar dari Mona Brata.
1: Iya.
0: Ada juga Benso Andika 673, ahimsa itu adalah tidak menyakiti termasuk melalui kata. Harus santun agar tidak menyakiti. Rasa sakit hati itu subjektif. Bagaimana kira-kira untuk mengukur rasa sakit? Bagaimana jika jujur dan benar itu adalah cara yang dikatakan menyakiti? Boleh ditanggapi.
1: Oke. Kadang ya banyak kita temui seperti itu ya. Kadang berkata jujur dan benar, kita terkadang komen terhadap orang lain, kita padahal jujur, tapi orang mengatakan itu menyakiti dia gitu kan. Berarti salahnya itu di orang-orang tersebut yang kita komen itu kan. Dia yang tidak mengerti. Jadi dari sinilah bukan hanya ini tidak melukai itu bukan membahas satu orang saja, tapi dengan siapa kita berinteraksi. Jadi ini bukan hanya kesalahan satu orang, tapi bisa saja dua orang itu salah, yang kita aja interaksi itu juga salah kan. Kita kalau sedang berbicara jujur, mungkin istilahnya kita kayak gimana ya, mohon maaf ya, kalau menurut saya sih begini, kamu begini, kamu begini, kamu jangan sedih atau gimana. Saya tidak ingin kamu merasakan sakit. Saya tidak ingin kamu merasakan sakit. Tapi saya berbicara jujur juga untuk kebaikannya kamu. Jadi kita harus bisa memilih kata-kata yang memang, apalagi kalau kita tahu orang itu maksudnya sikapnya memang agak emosian. Kadang kan kalau kita berbicara dengan orang yang cepat emosi kan, kadang orang itu tentu juga akan cepat salah paham kan, cepat salah paham. Jadi bagaimana kita harus tahu dulu dengan siapa kita bicara jujur, dengan siapa kita bicara yang sebenarnya. Kalau memang orang itu tidak suka dikomen, maksudnya jadi kita ya sudahlah, jangan lagi komen-komen dia gitu kan. Tapi jika orang itu memang dia sudah, maksudnya dia biasa kalau dia sikapnya pasrah atau cuek aja dengan kejujuran kita, atau dia menyikapi hal tersebut dengan baik, kita bisa mengatakan hal tersebut. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, kita harus tahu situasi dan kondisi dengan siapa, dengan apa, atau dengan di mana kita berbicara jujur tersebut, itu kan.
0: Oke, wah ternyata setelah kita ngobrol panjang soal ahimsa dan juga kata-kata, rasanya makin kebuka ya kalau ucapan itu adalah cerminan dari batin kita. Yang terakhir mungkin yang ingin Mbok Purnama sampaikan untuk anak muda, untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin hari ini.
1: Iya, mungkin sedikit ya untuk akhir kata-katanya itu. Kita memang hidup di dunia ini pasti tentu ada banyak cobaan ya. Banyak cobaan. Kata orang kalau hidup tidak ada cobaan tidak enak gitu kan, tidak enak. Tapi bagaimana kita menghadapi cobaan itu dengan baik? Terutama ketika kita menemukan hal yang himsa atau menyakiti kita. Jadi bagaimana kita bisa menyikapi itu dengan baik. Marilah kita jaga lisan kita, jaga mulut kita, jaga apa yang ada dalam tubuh kita ini supaya tidak bisa, maksudnya tidak sampai menyakiti orang lain. Karena menyakiti itu bukan hanya membahas tentang perbuatan, tapi juga dari kata-kata, ketikan. Apalagi di zaman sekarang ini sosial media itu sangat gencar ya, orang bisa melakukan bullying dengan lewat sosial media. Jadi bagaimana kita harus bisa mengontrol diri kita, membuat kendalikan Trikaya Parisuda kita supaya tercipta suasana yang damai, aman dan sejahtera.
0: Oke, terima kasih banyak Mbok Purnama untuk insight dan refleksinya pagi-pagi.
1: Iya,
0: terima kasih juga untuk teman Pro 2 yang sudah dengerin, yang sudah komen. Terima kasih supportnya ya di live YouTube RRI Singa Raja Official. Dan dari obrolan pada hari ini kita belajar ahimsa itu bukan soal diam, tapi soal sadar sebelum berbicara. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di obrolan pada berikutnya.

0: Metro 2FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2FM.

0: Pasti banyak yang rasa seperti ku.
1: Dengerin terus Pro 2 FM.

0: lagi teman Produa.
1: Teman Produa, pernah gak sih kamu ngerasa kalau Google Drive kamu tiba-tiba penuh padahal file di dalam itu cuma sedikit? Nah, ternyata kondisi ini memang sering dialami banyak pengguna.

0: bocil.
1: Enggak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

Untuk kamu teman berdua pengguna Android, coba deh luangkan waktu sebentar untuk cek aplikasi yang ada di handphone. Soalnya peneliti keamanan menemukan beberapa aplikasi yang ternyata diduga menjalankan aktivitas berbahaya di balik layar. Mulai dari penampilkan iklan secara diam-diam, mendaftarkan pengguna ke layanan berbayar tanpa izin, sampai berpotensi menyalahgunakan data pribadi. Yang bikin waspada, aplikasi-aplikasi ini tampil seperti aplikasi biasa. Misalnya pemindai dokumen, terus juga wallpaper atau pengunci aplikasi. Nah, beberapa di antaranya bahkan sempat tersedia di Play Store dan sudah diunduh jutaan kali. Nama-nama seperti Safety App Lock, terus juga emoji wallpaper hingga Spirit Dog Scanner disarankan untuk segera dihapus kalau masih ada di perangkat kamu. Selain itu, jangan lupa cek juga daftar langganan aktif di akun Google Play. Siapa tahu kan ada layanan berbayar yang aktif tanpa kamu sadari. Jadi, sebelum terlambat, yuk lebih teliti lagi saat mengunduh aplikasi dan pastiin hanya memasang aplikasi dari sumber yang terpercaya.

0: Setiap hari kerja, kurang tidur, makan juga ngasal. Tapi ya gimana lagi, bisnis harus tetap jalan nih.
1: Jaga kesehatan lah bro. Kalau badanmu ambruk nih, bisnismu juga bisa terganggu. Kesehatan itu investasi loh, bukan beban.
0: Bukannya hidup sehat itu malah ribet ya. Harus olahraga lah, makan yang mahal lah.
1: Nah justru sebaliknya, kalau kamu sakit, biaya berobat itu lebih mahal. Mencegah jauh lebih murah daripada mengobati. Paham kan?
0: Tapi kan aku masih kuat nih, masih bisa kerja.
1: Ya sekarang mungkin iya, tapi kalau terus gini tubuh bisa protes.
0: Masuk akal sih.
1: Yuk mulai yang sederhana dulu deh. Cukup tidur, minum air yang cukup, makan lebih banyak sayur dan protein, olahraga.
0: Oke deh. Mulai sekarang, aku mau coba lebih peduli lagi sama kesehatan. Thanks ya bro.
2: Menjaga kesehatan bukanlah beban, tapi investasi jangka panjang agar kita bisa lebih produktif dan menikmati hidup lebih lama.
3: Teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Kalau kamu pengguna iPhone, pernah gak sih mungkin kamu kepikiran kenapa sih setelah iPhone 8, Apple malah langsung rilis iPhone X dan gak pernah ada iPhone 9. Sampai sekarang ternyata Apple juga gak pernah memberikan penjelasan resmi soal itu. Tapi banyak yang menduga kalau langkah itu adalah strategi pemasaran. Saat rilis tahun 2017, iPhone X hadir dengan banyak perubahan besar, mulai dari desain layar penuh hingga teknologi Face ID yang bikin iPhone terasa naik level. Karena dianggap spesial dan bertepatan dengan perayaan 10 tahun iPhone, Apple memilih menggunakan nama X yang dibaca 10 ya, bukan iPhone 9. Selain itu, pengguna nama iPhone juga dianggap bisa menjaga perasaan pengguna yang membeli iPhone 8 di tahun yang sama. Jadi meskipun terdengar seperti iPhone 10, Apple memposisikannya sebagai edisi spesial, bukan penerus langsung dari iPhone 8. Unik juga ya, sampai sekarang iPhone 9 tetap jadi salah satu misteri nih dalam sejarah Apple.

gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: I can't sleep.
1: Yang bikin pagi kamu makin seru.

0: buku Tuhan Ada di Hatimu ditulis oleh Husin Jafar Al-Hadar, seorang cendekiawan muda yang dikenal dengan pendekatan Islam yang bijak dan moderat. Buku ini diterbitkan oleh Naura Books pada tahun 2021 dan terdiri dari 207 halaman. Nah, Tuhan Ada di Hatimu ini hadir untuk meluruskan berbagai kesalahpahaman tentang Islam yang sering berkembang di masyarakat. Misalnya, anggapan bahwa Islam itu kaku, penuh kekerasan, atau tidak bisa menerima perbedaan. Lewat buku ini, Husin Jafar menjelaskan bahwa Islam sejatinya adalah agama yang penuh cinta, damai, dan bisa beradaptasi dengan zaman. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian utama. Pertama, tentang hijrah, yang gak cuma soal berpindah tempat, tapi juga perubahan hati dan pola pikir menuju kebaikan. Kedua, Islam bijak, bukan bajak, yang mengajak kita memahami Islam sebagai agama yang penuh kebijaksanaan, bukan yang suka memaksakan kehendak. Ketiga, akhlak Islam, yang menekankan pentingnya moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, nada, canda, dan beda, yang mengajak kita lebih santai dalam memahami Islam, tidak gampang tersulut emosi, serta lebih terbuka dengan perbedaan. Yang bikin buku ini asik dibaca adalah cara penyampaiannya yang ringan, mengalir, dan gak menggurui. Husin Jafar juga sering menyelipkan kisah-kisah dari Rasulullah, para sahabat, hingga para cendekiawan muslim, sehingga pembaca bisa lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan. Salah satu poin menarik dalam buku ini adalah keseimbangan antara zikir dan pikir. Artinya, mengenal Tuhan itu gak cuma dengan beribadah, tapi juga dengan berpikir kritis dan merenungi kehidupan. Husin mengajak kita untuk memahami Islam dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka, bukan sekadar ikut-ikutan atau karena doktrin semata. Buku ini sangat direkomendasikan terutama buat kamu anak muda yang ingin memahami Islam dengan cara yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Bahasanya ringan tapi pesannya dalam. Cocok banget buat kamu yang ingin lebih dekat dengan Tuhan tapi tetap rasional dan terbuka terhadap perbedaan. Jadi kalau kamu lagi cari bacaan yang bisa bikin hati adem dan pikiran lebih terbuka, Tuhan Ada di Hatimu bisa jadi pilihan.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 2 FM Singaraja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.
8: Tambah Pro 2 berita pertama. PMI Kabupaten Buleleng memberikan penghargaan kepada para pendonor darah sukarela dalam rangka Hari Donor Darah Sedunia 2026 yang dirangkaikan dengan rapat koordinasi penggerak donor darah di kampus di Singaraja pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi para pendonor dalam membantu memenuhi kebutuhan darah di Buleleng. Dan Wakil Ketua PMI Kabupaten Buleleng Nyoman Sukarman yang menyampaikan donor darah merupakan bentuk kepedulian kemanusiaan yang sangat dibutuhkan untuk menjaga ketersediaan stok darah. Dan PMI juga terus memperkuat kelompok penggerak donor darah serta mendorong pelaksanaan donor darah secara rutin guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Bupati Buleleng yang diwakili Asisten 1 Setda Buleleng Putu Ariani Pribadi yang mengapresiasi para pendonor yang telah mendonorkan darahnya hingga puluhan kali. Dan dia juga menegaskan pentingnya peran penggerak donor darah Indonesia atau PDDI dan mendukung penguatan program PMI dalam menjaga ketersediaan darah serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Sementara itu, tamu Pro 2 dari dunia olahraga, cabang olahraga atletik Kabupaten Buleleng menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Bali 2026 dan bertanding di Kabupaten Badung. Kontingen atlet Buleleng berhasil meraih posisi runner-up dan juara umum 2 dengan koleksi 13 medali emas, 7 perak, dan 7 perunggu. Berdasarkan hasil akhir perolehan medali, Buleleng menempati peringkat kedua di bawah Kabupaten Badung yang keluar sebagai juara umum dengan raihan 23 emas. Sementara Kota Denpasar berada di posisi ketiga dengan 10 emas. Dan Ketua Harian Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Buleleng Iwayan Arsana yang mengaku bersyukur atas pencapaian diraih para atlet. Dan menurutnya hasil tersebut juga menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan Porjar Bali 2025. Arsana juga menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh elemen yang terlibat dalam pembinaan atlet di Buleleng, mulai dari atlet, pelatih, pengurus PASI, hingga dukungan orang tua atlet yang terus memberikan motivasi selama proses latihan dan pertandingan. Dan ia juga menyampaikan apresiasi kepada KONI Buleleng dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Distipura Buleleng yang selama ini telah memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap program pembinaan atlet. Demikian Info Pro 2, aku Gus Adi. Selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, tempat terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2.

Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singar Raja Bali 105,4 Pro 2 era di Singar Raja Pro 2 FM tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat siang teman Pro 2 dan kembali lagi bareng Zani yang pasti untuk di santai siang dan sekarang di edisi hari Selasa ya 16 Juni 2026. Namanya kami yang pastinya sampai jam 3 sore nanti dan banyak sekali informasi yang pastinya buat kamu. Tapi gue tadi mengucapkan dulu untuk penampahan galungan kali ini guys. Wow. Udah prepare, udah pada kayaknya masak-masak semuanya ya. Yang cewek lagi prepare banten, yang cowok lagi masak gitu, yang ngelawar nih guys ya. Gue tadi temenin deh sambil ngelawar gitu ya. Tapi gue tadi gak ngelawar, kebetulan udah dari tadi gitu ya. Sekarang giliran gue tadi yang nemenin kamu ya untuk pada saat ngelawar. Tapi kalau misalnya hasilnya bagi-bagi lah ya. Bercanda ya. Gak tahu lagi mahal apa sekarang ya, babi ya. Oke, buat kamu teman Roy 2 yang pingin ditemenin lagu spesial atau mungkin juga pingin ditemenin lagu kesukaan kamu sambil ngelawar atau mungkin juga prepare galungan di penampahan galungan kali ini, ya udah langsung aja bareng Gus Adi di Pro Hitlist sampai nanti di jam 11 siang. Langsung aja di WhatsApp juga 081-1399-1054, di Facebook, Instagram, dan TikTok RRI_Singaraja. Dan jangan lupa juga bisa banget nih buat kamu yang pingin di aplikasi kita RRI Digital, langsung aja cek di live chat ya untuk Pro 2 RRI Singaraja. Langsung chat di situ, kita puterin langsung lagunya. Oke. Okay? Sekali lagi gue sedih tunggu di Prodo Hitlist sampai nanti di jam 11 siang.

Ya, selamat hari dua dan sudah ada Kakak Ika. Selamat Hari Raya Galungan Kak Adi. Selamat Hari Raya Galungan juga ya Kak Ika ya. Request lagu Cinta Sempurna dari MSK Adinda. Thank you. Oke deh, langsung aja kita puterin ya. Kemudian juga ada Kakak Tiar ya, request lagu The Things You Do from Tiara Lily. Oke, kita puterin juga ya. Thank you guys yang sudah ngasih selamat ya. Selamat Hari Raya gitu ya. Buat kamu teman berdua, selamat Hari Raya Galungannya pastinya. Buat umat Hindu Dharma ya, di Kabupaten Buleleng, di Kota Singaraja, dan seluruh Indonesia yang pastinya yang merayakan. Oke, dan pastinya buat kamu teman berdua yang pengen request, masih bisa ditunggu ya sampai jam 11 siang di Prodo Headlights. Langsung aja, ini dia Cinta Sempurna dari MSK Adinda, juga The Things You Do from Tara Lily.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Nah, next request sudah ada. Ini nggak ada namanya ya. 081399 sekian-sekian yang request Julia Fred again. Okay deh, thank you. Kemudian juga sudah ada kupu-kupu malam di request sama kakak Tia ya, dari Firza nih. Okay deh, thank you guys yang sudah request ya. Dan masih ada kesempatan lagi, jadi buat kamu yang pengen request, buruan langsung ya. Sudah ditunggu sampai jam 11 siang.

pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.

Oke, okay, tambah radio roll ya, hit list ya. Dan satu lagi, bisa diputerin lagu pesta ya. Ini requestan dari WhatsApp ya. Sudah dari ini ya, request lagu pesta dari Isyana Saraswati. Thank you guys yang sudah request ya. Dan jangan lupa terus ikutin Pro 2 Hitlist di jam 10 sampai jam 11 siang ya. Tapi jangan kemana-mana, sama Pro 2 nanti jam 12 kita bisa dibalik lagi buat kamu. Dan dengan informasi yang banyak banget, ada olahraga, ada juga tentang kuliner nanti di jam 12. Dan yang pasti ada info seputar artis. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-55

0: 0858-364-729.
1: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
2: Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI? Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: kamu, apa itu berita hoax? Berita hoax adalah informasi palsu yang dibuat dan disebarkan untuk menipu atau menyesatkan orang. Biasanya, hoax disamarkan agar terlihat seperti berita sungguhan, padahal isinya tidak benar. Tujuan hoax bisa bermacam-macam, mulai dari mencari perhatian, menyebarkan kebencian, hingga memecah belah masyarakat. Itulah kenapa kita harus hati-hati saat menerima informasi, apalagi dari media sosial. Selalu periksa sumber berita, baca sampai tuntas, dan jangan langsung percaya, apalagi menyebarkannya. Ingat, menyebarkan hoax bisa merugikan banyak orang, bahkan bisa melanggar hukum. Mari jadi masyarakat cerdas, lawan hoax dengan fakta.
1: Single terbaru RRI Produ FM.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Hey, this is

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa RRI Singaraja, Produa FM, teman terbaik kamu, kadang kita Indonesia. Teman Produa di jam 12 siang, waktunya makan siang. Gue sedih temenin dengan referensi kuliner Galungan ya. Udah pasti nih, karena kita besok udah Galungan. Ya memang sekarang rangkaiannya udah sih. Sebenarnya sih rekomendasi juga percuma ya, kalian udah masak soalnya ya. Tapi siapa tahu yang bosen sekarang makan, lahap banget masakannya kau masak, nanti sore udah bosen mungkin. Mungkin menu kuliner Galungan yang lain mungkin ya, jadi referensi buat kamu. Oke. Ya udah, yang pasti ada ya, lawar udah pasti ada. Karena pelutan kelapa, ada campuran sayuran, bahasa genah, daging cincang, biasanya sih pastinya babi gitu ya, disajiin gitu, jadi dicampur jadi satu, jadilah lawar. Banyak lawar sih sebenarnya, tambah ada dua, ada lawar merah, ada lawar putih, ya tergantung yang kamu masak atau mungkin juga selera kamu lah ya. Kemudian udah pasti ada daging babi guys. Oke, jadi daging babi yang dikeringin atau dimasak bumbu rempah khas Bali atau disayur itu anulah, semuanya jadilah ya. Kalau gue sedih semuanya ada. Sampai sate ada guys, lengkap jadinya ya. Tapi tadi, sekarang kan gak bawa soalnya ya. Oke, jadi kuliner yang pasti pembuka, lawar sama beceleng udah pasti ada di Galungan. Nanti ada lagi guys, gue sedih sebutin.

0: enak banget loh ini.
1: Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak?
0: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu,

Sate lilit enggak boleh lewat. Sate lilit selain sate babi daging ya, ada sate lilit yang pastinya dicincang, dicampur sama kelapa parut dan rempah, dililitin di batas serai dan atau akar bambu yang lebar. Nah, jadi enak banget tuh habis itu dibakar gitu ya. Itu kuliner wajib Galungan, guys. Kemudian ada balung. Nah, masih becilang juga tapi ini balungnya. Tulangnya, tulang iga atau balu babi ini buat kuah seger, dicampur sama sayur nangka muda dan juga kacang-kacangan. Tuh, jadi kalau misalnya kamu mas sama beceleng, ya udah sate lilit aja gitu. Kuahnya kuah balung.

0: Yes, siap upload.
1: Kamu ngapain, bro?
0: Ini lagi foto produk aku mau diposting di sosial media.
1: Widih, bagus juga ide kamu. Boleh aku coba nih?
0: Gaskan. Wah, berhasil. Aku banjir orderan. Wuhu. Mau kemana?
1: Pulang motoin produk aku juga.
0: Jangan biarkan jarak membatasi usaha kamu. Di era digital, semua orang bisa jadi pelanggan kamu kok. Ayo manfaatkan internet dan platform online untuk kembangkan bisnismu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

Oke, nomor 2 dan sekarang yang terakhir lah. ada urutan dan yang pastinya ini sosis tradisional Bali ya. Urutan yang pasti dagingnya isinya babi ya, dibuat dari kuah. Yang pastinya untuk usus babi yang diisi sama adonan daging dan bumbu. Biasanya sih bahasa genep gitu ya. Jadi dimasukin di dalam usus babi. Oke. Dan kalau untuk jajan-jajan ada sih jajan uli dan tape ketan sama jajan kaliadram. Kamu udah pasti tahu itu setiap hari ada kalau misalnya kamu pengen pergi beli jajan tradisional. Jajan uli ada, tape ketan ada, jajan kaliadram juga apalagi gitu ya. Setiap hari ketemu gitu guys, enggak perlu galungan gitu guys. Ya sama sih babi guli juga ada setiap harinya, bahkan dijual. Cuma untuk momen-momennya itu kan galungan beda gitu guys. Oke, buat sendiri lah ya. Sesuai selera jadinya. Itu dia jadinya kuliner yang pastinya sangat enak di hari raya galungan teman-teman berdua. Dan jangan lupa pastinya untuk makan kuliner khas Bali, terutama di hari galungan atau kuliner galungan.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Akhir-akhir ini kamu pasti sering dengar nama-nama makanan yang agak asing di telinga, kayak kombucha, kimchi, atau kefir. Ternyata makanan dan minuman ini bukan cuma tren semata loh ya, tapi juga punya manfaat besar untuk kesehatan. Semua itu masuk dalam kategori makanan dan minuman fermentasi, proses alami yang udah ada sejak ribuan tahun lalu. Kalau dulu dipakai itu untuk mengawetkan makanan, tapi sekarang lagi naik daun gara-gara kandungan probiotiknya yang baik untuk usus. Misalnya kalau kombucha yang terbuat dari teh hitam atau hijau, itu difermentasi bareng gula sampai jadi minuman segar dan sedikit asam. Atau kimchi dari Korea, yang selain enak juga penuh bakteri baik. Gak cuman untuk bantu pencernaan, makanan fermentasi juga dipercaya bisa meningkatkan mood, bantu kesehatan jantung, sampai jaga imun tubuh. Bahkan beberapa penelitian bilang sih, kalau usus itu kayak otak kedua kita. Jadi kalau ususnya sehat, pikiran pun ikut lebih stabil.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: 105,4 Radio RR Singaraja Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di jam 1 siang ya, ada informasi olahraga buat kamu. Dan ini all about football. Tapi gak semuanya piala dunia ya guys ya. Ntar update pokoknya ada kok ya, dari dunia sepak bola ya. Langsung aja ini dia, ada Arab Saudi yang unggul atas Uruguay di babak pertama Piala Dunia 2026 ya. Ada gol dari Al Amri yang membawa kemenangan buat Arab Saudi guys, dan unggul 1-0 di babak pertama grup F Piala Dunia, dan satu gol dari Al Amri yang dan sejumlah serangan krusial yang mewarnai pertandingan 45 kali 2 plus 4 menit di ujung ya. Pertandingan pada hari Selasa 16 Juni tadi pagi ya. Dan Uruguay juga dapat peluang pertama lewat Ronaldo Araujo yang menemukan celah di depan kotak penalti, tapi sayang sepakannya masih mengarah ke kiper arah Saudi ya, bukan ke arah gawang, istilahnya gawangnya lowong. Dan pertandingan berlangsung ketat dan yang pastinya membuat kita itu semakin penasaran semalam itu siapa kira-kira yang menang. Tapi jawabannya sudah valid. Jawabannya adalah Arab Saudi. Congratulations buat Arab Saudi yang menang melawan Uruguay di piala pertama ya, untuk babak pertama di Piala Dunia 2026.

0: Bukan, hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Masih dari Piala Dunia nomor 2. Nah, ini dia nih. Ada Tanjung Verde yang imbang melawan Spanyol di Piala Dunia. Akhirnya nangis dah, ada Fonzinza yang pecah ternyata nangisnya, guys. Dan Tanjung Verde juga berikan kejutan sebagai tim debutan di laga perdana mereka di Piala Dunia. Dan tim dari Afrika ini juga mampu menahan juara Eropa Spanyol 0-0 gitu ya. Itulah yang buat personilnya atau pemainnya nangis. Akhirnya bisa seimbang gitu ya. Dan kiper dari Tanjung Verde ada Fonzinha yang menjadi sosok utama pahlawan di balik hasil bersejarah ini. Dan heroiknya sampai nangis gitu ya, karena gak percaya akhirnya posisinya bisa 0-0 gitu guys. Walaupun gak menang tapi udah bangga gitu guys, karena bisa pernah istilahnya bisa menahan imbang Spanyol gitu ya. Ya wajar aja sih sebenarnya. Kalau misalnya kita seimbang dengan lawan yang pernah juara dunia itu kan pasti sangat-sangat apa ya, ada kebanggaan lah gitu ya. Jadi diucapin selamat juga enggak gitu ya sebenarnya ya. Tapi ya udah, istilahnya memberikan keseruan aja sih pada saat pertandingan tadi malam.

0: enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.

Kita ucapkan congratulations deh buat Selandia Baru yang ternyata berusaha mengejar mimpi dan lolos ternyata untuk ke 32 besar. Waduh, memang sih baru awal-awal gitu ya, tapi memang sih timnas Selandia Baru ini punya target yang lebih besar dari sekedar 32 besar ya. Kalau bisa menang sih gitu ya. Tapi kali ini memang berambisi meraih kemenangan perdananya di putaran final sekaligus juga nembus fase gugur untuk pertama kali dalam sejarah, guys. Dan Piala Dunia 2026 ya itu jadi penampilan Selandia Baru di sepak bola terbesar di dunia. Dan setelah berat di tahun 1982 dan tampil mengesankan di tahun 2010 kemarin. Ya memang sih siapapun juga mau pengen menang gitu ya. Akhirnya Selandia Baru muncul lagi setelah terakhir 2010 dan sekarang 2026 akhirnya muncul kembali, guys. Gak nyangka sih sebenarnya gitu ya. Tapi inilah wajah baru dari Selandia Baru, guys. Gila sih. Terus tadi juga baru tahu.

0: Setiap hari kerja, kurang tidur, makan juga ngasal. Tapi ya gimana lagi, bisnis harus tetap jalan nih.
1: Jaga kesehatan lah bro. Kalau badanmu ambruk nih, bisnismu juga bisa terganggu. Kesehatan itu investasi loh, bukan beban.
0: Bukannya hidup sehat itu malah ribet ya. Harus olahraga lah, makan yang mahal lah.
1: Nah justru sebaliknya, kalau kamu sakit, biaya berobat itu lebih mahal. Mencegah jauh lebih murah daripada mengobati. Paham kan?
0: Tapi kan aku masih kuat nih, masih bisa kerja.
1: Ya sekarang mungkin iya, tapi kalau terus gini tubuh bisa protes.
0: Masuk akal sih.
1: Yuk mulai yang sederhana dulu deh. Cukup tidur, minum air yang cukup, makan lebih banyak sayur dan protein, olahraga.
0: Oke deh. Mulai sekarang, aku mau coba lebih peduli lagi sama kesehatan. Thanks ya bro.
2: Menjaga kesehatan bukanlah beban, tapi investasi jangka panjang agar kita bisa lebih produktif dan menikmati hidup lebih lama.

Nah sekarang kita keluar dari Piala Dunia dan ternyata ada Liverpool di sini, iya. Dan ada Darwin Nunez yang siap kembali ke Liverpool. Waduh, ini ada angin segar apa nih ya? Dari Darwin Nunez yang diisukan kembali ke Liverpool dengan kepindahan di musim panas ini ya. Dan akhirnya untuk The Reds sendiri ditawarin kesempatan merekrut secara gratis dari Al Hilal. Dan Nunez juga bergabung dengan Al Hilal kesepakatannya 46 juta pound musim panas lalu, tetapi dikeluarkan dari squad liga karena setelah penandatanganan Karim Benzema pada bulan Februari gitu ya. Dan kesepakatan ini juga terjadi saat melaporkan Nunez siap kembali ke Merseyside, dan bagaimana diterjemahkan oleh bahasa Spanyol artinya itu Darwin Nunez kembali lagi ke Liverpool gitu. Gimana, bakal menjadi kuat lagi kah? Makin kuat kah dengan kembalinya Darwin? Kita lihat aja nanti di pertandingan Liverpool ya. Oke, okay, itu dia informasi tentang Pemperadio. Thank you banget nih buat kamu. Tapi masih ada satu segmen lagi sih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Santai Siang.

0: tahu nggak sih, ada orang yang kelihatannya paling asik ngobrol, tapi habis itu langsung pengen ngilang. Bisa jadi itu introvert. Introvert itu tipe orang yang kelihatannya ramai di luar, tapi energinya cepat habis kalau kebanyakan interaksi. Makanya, setelah kumpul lama, mereka butuh waktu sendiri buat balikin mood. Jadi jangan salah paham ya, introvert bukan sombong atau tiba-tiba cuek, cuman lagi ngecas diri.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Oke teman berdua, aku mau ngomongin seputar ekonomi digital nih teman berdua. Apa sih ekonomi digital itu teman berdua? Iya, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Ekonomi digital itu adalah bentuk kegiatan ekonomi yang menggunakan teknologi digital seperti internet, aplikasi, dan perangkat pintar untuk jual beli, produksi, layanan, sampai transaksi uang. Begitu teman berdua. Jadi kegiatan ekonomi nggak lagi harus pakai cara tradisional. Semuanya bisa terjadi secara online atau digital ya. Ekonomi digital bukan cuma soal belanja online, tapi juga bagaimana produksi, distribusi, dan konsumsi semuanya makin cepat, efisien, dan global karena teknologi teman berdua.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3

0: 105,4 Pro 2 RRI Singaraja, Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di jam 2 siang ada informasi seputar artis. Sesaat lagi informasinya, jadi jangan kemana-mana.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Produa. Dan ini dia Tasya Farasya ya. Dia ternyata unggah foto anaknya sudah lulus TK nih. Waduh, congratulations ya, ada dari Tasya Farasya ya. Dan ini sih yang menjadi pose luar biasa ya, karena posenya lucu gitu mak sama ibu ya. Putranya ini putra apa putri ya? Putri ternyata guys. Mirip bang, dia face-nya cowok tapi cewek ternyata guys. Namanya Maria Eliza Kair ya. Dan yang pastinya sudah lulus TK sekarang dan menuju ke sekolah dasar. Dan kali ini Tasya Farasya juga menyerahkan piagam ke anaknya langsung. Dan yang pastinya ini salah satu, apa ya, bisa dibilang salah satu prestasi juga ya, prestasi baru dari dunia pendidikan oleh anaknya ya. Dan Tasya Farasya juga liatin foto bersama mantan suami yang membuat netizen, wah akur ya, ya memang harus begini akur gitu, walaupun sudah pisah tapi tetap akur karena demi anak gitu. Pokoknya congratulations buat Kak Marsya ya yang sudah lulus TK.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ayo teman Pradio, sekarang ada Kak Raffi Ahmad yang selalu didoakan oleh ibunya gitu ya. Karena doa ibu adalah doa yang paling manjur. Nah itu kepercayaan ya. Dan ternyata itu yang dilakukan oleh ibu dari Raffi Ahmad juga, yang ternyata gak berhenti-berhenti doain Raffi Ahmad pada saat diserang isu pencucian uang atau suap gitu guys. Dan ibu Ami juga selalu memberikan doa untuk setiap anak-anaknya, terutama saat anaknya pertama, yang pertama yaitu Raffi Ahmad, terseret isu pencucian uang sampai suap uang gitu ya. Dan sampai sekarang akhirnya masih berdoa terus, dan yang pastinya semoga selalu dilindungi oleh Tuhan gitu guys. Doa ibu gitu ya. Senang banget dengernya gitu guys. Ada mama yang selalu mendoakan anaknya gitu ya. Semoga semua ibu yang ada di dunia ini selalu mendoakan anaknya.

0: Eh, kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Sama berdua sekarang ada Hindia yang ternyata bawa kabar bahagia karena mendapatkan penghargaan di Music Awards Japan ya 2026. Dan dia memiliki nama asli Baskara ya, yang ternyata meraih penghargaan ini di Jepang. Dan dia mendapat piala spesial untuk kategori Indonesian Popular Music berkat lagu Everything You Are, guys. Wow, keren banget ya. Dan dia juga sempat diwawancarai terkait dengan perjalanan di karpet merah Music Awards di Jepang 2026 dan sangat membanggakan sih yang pastinya ya. Dapat foto-foto lagi pastinya kan. Bangga ya musisi Indonesia bisa berjuang dan akhirnya berhasil juga dihargai juga untuk di luar negeri, guys. Keren. India keren.

0: kesel banget. Aku paling gak suka jadi nomor 2. Semua teman-temanku mendadak pengen sukses berpendidikan dan si paling menyampaikan pendapat.
1: Ya, bagus dong. Terus?
0: Ih, kakak nih sama aja. Teman beda agama diajak, yang beda level juga diajak.
1: Eits, kalau begini, kamu belum berjiwa nasionalis. Ingat, kita dilindungi hak asasi manusia HAM. Kita setara di mata hukum, gak ada diskriminasi. Bersaing boleh, tapi harus sehat.
0: Oh gitu ya. Pantesan dikit yang mau temenan sama aku.
1: Nah, sekarang perbaiki. Jadi anak muda Indonesia yang baik. Mulai dari paham, sadari, dan hargai hak asasi manusia.
2: Siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

Sakit Tamu Radio, ini dia Santai Siang. Thank you banget buat kamu yang udah station di Santai Siang dari jam 10 pagi tadi ya. Next ada Kak Gigi yang nemenin kamu di sore ceria sampai nanti di jam 7 malam. Yang pastinya jangan kemana-mana, tetap station di Brodo FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Pro 2 FMC Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2. Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama teman Pro 2, dermawan bantu keluarga pasien di rumah singgah Jembrana. Kepedulian sosial kembali dirasakan para penghuni rumah singgah Kabupaten Jembrana melalui bantuan bahan pokok dari seorang dermawan. Bantuan tersebut memberikan manfaat bagi keluarga pasien yang sedang mendampingi anggota keluarganya menjalani pengobatan sekaligus menciptakan suasana hangat dan penuh kebersamaan di lingkungan rumah singgah. Sejumlah kebutuhan pangan seperti beras, telur, dan mie instan dimanfaatkan bersama oleh para penghuni rumah singgah. Dengan adanya fasilitas dapur yang tersedia, keluarga pasien bergotong royong menyiapkan makanan untuk membutuhkan kebutuhan sehari-hari sehingga dapat mengurangi pengeluaran selama mendampingi proses pengobatan. Informasi berikutnya teman Pro 2, raih 13 emas atletik Buleleng Sabet runner-up Porjar Bali 2026. Cabang olahraga atletik Kabupaten Buleleng menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Bali 2026. Bertanding di Kabupaten Badung, kontingen atletik Buleleng berhasil meraih posisi runner-up atau juara umum 2 dengan koleksi 13 medali emas, 7 perak, dan 7 perunggu. Berdasarkan hasil akhir perolehan medali, Buleleng menempati peringkat kedua di bawah Kabupaten Badung yang keluar sebagai juara umum dengan raihan 23 emas. Sementara Kota Denpasar berada di posisi ketiga dengan 10 emas. Informasi terakhir teman Pro 2, Jembrana naik ke peringkat 7 Porjar Bali 2026. Prestasi olahraga pelajar Kabupaten Jembrana menunjukkan peningkatan pada ajang Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Provinsi Bali 2026. Kontingen Jembrana berhasil mengumpulkan 36 medali emas, 36 medali perak, dan 51 medali perunggu atau total 123 medali selama pelaksanaan Porjar Bali 2026. Raihan tersebut mengangkat posisi Jembrana dari peringkat ke-9 menjadi peringkat ke-7 tingkat provinsi. Peningkatan prestasi ini menjadi capaian positif bagi dunia olahraga pelajar di Kabupaten Jembrana. Meskipun target yang direncanakan sebelumnya adalah menembus 5 besar, hasil yang diraih dinilai menunjukkan kemajuan signifikan dibandingkan capaian beberapa tahun terakhir. Sekian Info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat sore. Kembali lagi bareng aku GG di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Edisi Selasa 16 Juni 2026. Apa kabarnya teman Pro 2? Oh iya, aku mau ngucapin selamat tahun baru Islam ya, 1448 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi keberkahan dan petunjuknya. Mari sambut satu Muharram ini dengan hati yang lebih bersih dan niat yang lebih baik tentunya ya. Dan tahun baru Hijriah ini bagi umat muslim semoga menjadi kesempatan untuk memperbaiki diri tentunya dan memperkuat iman lagi. Dan tidak lupa juga sekarang umat Hindu Sedharma ya, khususnya di Bali sedang menyambut penampahan galungan. Mari kita sembelih sifat-sifat kebinatangan gitu ya dalam diri agar siap menyambut kemenangan Dharma yang suci besok pagi tentunya ya. Selamat menyambut penampahan galungan bagi umat sedharma. Semoga kesibukan mempersiapkan upacara hari ini membawa berkah, kebersamaan, dan kedamaian bagi keluarga. Amin ya. Dan teman Pro 2, seperti biasa di sore ceria kali ini kita buka dengan lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng ya. Di sini aku sudah nyiapin beberapa informasi buat kamu teman Pro 2 tentunya ya. Ada informasi regional di Bali dan juga Buleleng. Seperti apa informasinya? Sayang kalau kamu lewatin teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy guys.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke, teman Pro 2, seperti janji aku tadi ya di segmen awal, kita akan berikan kamu informasi lokal Bali dan Buleleng, teman Pro 2 tentunya. Di sini aku udah nyiapin informasinya, teman Pro 2, dilansir dari rri.co.id. Ratusan PNS baru dilantik, Sucidre tekankan integritas dan pelayanan. Sebanyak 123 pegawai negeri sipil atau PNS formasi tahun 2024 resmi menerima surat keputusan atau SK pengangkatan dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati Buleleng I. Nyoman Sucidre. Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja, Senin 15 Juni 2026, sekaligus menjadi awal pengabdian para aparatur baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Buleleng. Pelantikan tersebut menandai berakhirnya seluruh tahapan seleksi yang telah dilalui para ASN hingga resmi menyandang status sebagai pegawai negeri sipil. Bupati Buleleng I. Nyoman Sucidre menyampaikan apresiasi atas perjuangan dan kerja keras para ASN yang berhasil menuntaskan seluruh proses seleksi. Dalam arahannya, Bupati Sucidre menegaskan bahwa status sebagai PNS bukan hanya sekedar profesi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab. Para ASN memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola pemerintah yang baik dan bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buleleng. Pelantikan dan pengambilan sumpah PNS formasi tahun 2024 ini diharapkan dapat memperkuat kualitas birokrasi di Kabupaten Buleleng dengan semangat pengabdian, integritas, dan pelayanan yang baik. Para ASN baru diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata serta mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Buleleng. Ya, ini dia teman Pro 2, selamat untuk para PNS baru, 123 pegawai negeri sipil baru ya di Kabupaten Buleleng. Semoga pengabdiannya ya untuk Buleleng tentunya bisa menghasilkan hal-hal baru dan juga positif tentunya dalam bidang pelayanan bagi masyarakat Buleleng. Sekali lagi selamat untuk 123 PNS yang baru saja ditetapkan oleh Ibad Bupati I. Nyoman Sucidre. Aku masih punya informasi lainnya teman Pro 2 tentunya ya di sore ceria Lokacita kali ini. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya. Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Kamu lagi dengerin
8: sore.
7: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Informasi berikutnya teman Pro 2 di Lokacita, informasi Bali dan Buleleng tentunya ya. Dan teman Pro 2, seperti kita ketahui ya, tentunya permasalahan sampah ini di Bali khususnya masih terus menjadi sorotan ya, baik oleh pemerintah daerah maupun bagi pemerintah pusat ya. Aku punya informasinya teman Pro 2, masih dilansir dari rri.co.id. Menteri Lingkungan Hidup desak sektor Horeca Bali terapkan green hospitality. Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup atau KLH BPLH terus mendorong penerapan green hospitality sebagai standar baku operasional bagi sektor hotel, restoran, dan kafe atau horeca gitu ya, di Provinsi Bali tentunya. Langkah strategis ini diambil untuk mengatasi ketimpangan nyata dalam pengelolaan sampah kawasan wisata, di mana tingkat pemilihan sampah di area permukiman masyarakat telah menyentuh angka 70%. Namun capaian dari sektor horeca masih tertinggal di bawah 25%. Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala BPLH Muhammad Jumhur Hidayat mengapresiasi tingginya kesadaran masyarakat Bali khususnya di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung dalam pengelolaan lingkungannya. Hal tersebut disampaikan dalam diskusi strategis bertajuk optimalisasi peran sektor horeca dalam pelaksanaan pemilahan teman berdua sampah di Bali tentunya ya. Menteri Jumhur menegaskan bahwa sektor horeca sebagai tulang punggung ekonomi Bali harus segera mengejar ketertinggalan tersebut. Sebagai pengelola kawasan komersial, pelaku usaha horeca terikat pada kewajiban hukum untuk melakukan pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan sampah dari sumbernya, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Sampah wajib dikelompokkan ke dalam kategori organik, guna ulang atau reuse, daur ulang atau recycle, serta limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. KLH dan BPLH memastikan akan terus memberikan dukungan melalui pendampingan teknis dan apresiasi bagi pelaku usaha yang menunjukkan kepemimpinan lingkungan. Sektor horeca diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar mesin penggerak ekonomi menjadi pelopor utama dalam menjaga keberlanjutan dan kelestarian alam Pulau Dewata. Ya, kita dukung bareng-bareng ya teman Pro 2 tentunya, apalagi buat kita-kita mungkin anak muda yang punya bisnis atau usaha di sektor horeca ini ya, baik itu kafe mungkin hotel dan sejenisnya, ini ada baiknya didorong untuk melakukan green hospitality ini tentunya dalam hal pengelolaan sampah, agar ya ketika kawasan wisata dan juga bisnis-bisnis hotel, restoran, dan kafe tentunya sudah mendorong green hospitality, itu juga akan menjadi tambahan positif bagi para pelaku bisnis karena bisa mengundang lebih banyak lagi wisatawan tentunya, dan di samping itu juga lingkungannya menjadi bersih tentunya. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, aku masih punya informasi lainnya di Info Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria saat ini. Stay tune terus di 105,4 FM, Pro 2 RRI, Singaraja, teman terbaik kamu.

Informasi berikutnya teman Pro 2 ya. Seperti kita ketahui mungkin ya, buat teman-teman sekarang yang lagi kuliah, entah itu SMA, SMP ya, atau mungkin SD, atau bahkan mungkin di perguruan tinggi ya, tentunya kasus bullying atau perundungan ini rasanya ini selalu menjadi sesuatu hal yang sering terjadi ya gitu ya, di berbagai tingkatan atau mungkin di berbagai angkatan pendidikan gitu ya teman Pro 2. Di sini aku punya informasinya dari, masih dilansir dari rri.co.id, teman Pro 2, Stikes Buleleng perkuat sistem rujukan kasus perundungan sekolah. Menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari perundungan terus diperkuat tentunya ya di Kabupaten Buleleng. Ini diinisiasi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau Stikes Buleleng bersama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga atau Disdikpora Kabupaten Buleleng. Menggelar sosialisasi sistem rujukan pelaporan kasus perundungan serta pemutakhiran standar operasional prosedur atau SOP penanganan perundungan di Aula 2 Stikes Buleleng, Senin 15 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor dalam menangani kasus perundungan di lingkungan pendidikan. Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dan dari perjanjian kerjasama atau PKS antara Disdikpora Buleleng dan Stikes Buleleng. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Luh Putu Adi Ariwati, serta dihadiri berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, akademisi, tenaga kesehatan, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat. Kehadiran berbagai pihak tersebut menjadi wujud nyata penerapan pendekatan Pentahelix dalam perlindungan anak di lingkungan sekolah. Dalam sambutannya, Adi Ariwati menegaskan bahwa penanganan kasus perundungan tidak dapat dibebankan hanya kepada sekolah. Menurutnya, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anak mendapatkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal. Melalui penguatan komitmen bersama antara pemerintah daerah, dunia pendidikan, tenaga kesehatan, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat, Stikes Buleleng serta pemerintah Kabupaten Buleleng berharap sistem rujukan berbasis aplikasi siap dalam dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus perundungan tentunya. Selain memperkuat perlindungan anak, kolaborasi Pentahelix ini juga diharapkan menjadi langkah konkret dalam mewujudkan ekosistem pendidikan yang aman, sehat, inklusif, dan menyenangkan bagi generasi muda di Kabupaten Buleleng, tegasnya. Gitu teman Pro 2 ya, semoga setelah mendapat perhatian dari berbagai macam pihak tentunya ya, dan berbagai macam program dan cara untuk menurunkan angka perundungan atau bullying, ini juga dibarengi dengan kesadaran kita-kita teman Pro 2 tentunya ya, sebagai anak muda yang sekarang masih ada di bangku sekolah, entah itu SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, kita ini sama guys ya, antar kita ini sama, gak ada yang berbeda. Jadi kita sama sekali gak ada hak untuk membuli atau melakukan perundungan terhadap teman-teman sebaya kita atau mungkin teman-teman di bawah kita atau bahkan teman di atas kita gitu. Jadi sama aja semuanya teman Pro 2. Itu dia informasi terakhir di Info Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini teman Pro 2. Jangan kemana-mana, di jam 4 sore nanti kita akan menghadirkan dialog interaktif penguatan peran pemuda tentunya. Dengan topik apa dan narasumbernya siapa, ditunggu aja nanti jam 4. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI, Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM,

0: sebagai headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 di sore ceria tentunya. Dan seperti biasa di jam 16 sore ini atau jam 4 sore ini kita bakal berdialog ya, dalam dialog interaktif penguatan peran pemuda dengan topik bahagia atau tersesat, kupas fun fact pernikahan dini. Dan tentunya aku enggak sendiri untuk membahas terkait dengan topik ini. Telah hadir di studio Pro 2 ini ada Ikomang Abdi Dwipa Wiguna, Duta Genre Intelijensia Buleleng Putra 2026, dan juga Elena Gloria Valeri, Duta Genre Sosial Media Buleleng Putri 2026. Kita sapa dulu guys. Halo, halo, halo.
1: Halo.
0: Sehat ya teman-teman?
1: Sehat.
0: Okay. Mungkin kita kenalan dulu kali ya. Tak kenal maka tak
1: sayang.
0: Tak tuntuang.
1: Beda-beda.
0: Siapa yang mau perkenalkan diri dulu?
2: Oke, ladies first deh.
0: Oh, ladies first, boleh-boleh.
1: Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Elena Gloria Valeri, biasa dipanggil Elena. Boleh Valeri, boleh Gloria, boleh aja, yang penting masih di dalam nama.
0: Oke. Selanjutnya?
2: Oke, semuanya, kenalin nama aku Ikomang Abdi Dwipa Wiguna. Aku ini akrab dipanggil Dwipa.
0: Dwipa?
2: Iya.
0: Dwipa atau Abdi nih? Dwipa aja?
2: Dwipa aja deh, lebih keren
0: soalnya. Oh, oke, okay, siap. Jadi udah hadir Elena dan juga Dwipa ya. Dan kedua teman-teman ini merupakan, ya mungkin bisa dikategorikan representasi anak muda Buleleng saat ini gitu. Karena pastinya duta genre Buleleng ini gak main-main, gak kaleng-kaleng ya. Nah mungkin kita bisa spill-spill dulu, kalian-kalian ini di duta genre ini kegiatannya seperti apa sih? Kalau mungkin ya bisa dijelaskan duta genre Buleleng itu seperti apa gitu. Siapa yang mau jelasin?
2: Oke, mungkin aku dulu deh.
0: Oke, boleh, silakan.
2: Oke, jadi genre ini merupakan sebuah perpanjangan tangan atau sebuah program dari BKKBN atau Kemenduk Mangga. Ya, jadi program genre ini merupakan sebuah program di mana kita akan lebih memfokuskan untuk terkait isu-isu permasalahan remaja. Okay. Kita akan memperbaiki semua hal yang berhubungan dengan remaja, baik itu seperti bullying, kekerasan seksual, okay, bahkan sampai narkoba. Okay. Jadi kita itu hampir sejenis dengan orang yang peduli dengan masalah remaja.
0: Oke, okay. Dengan ya isu-isu yang sekarang lagi apa ya, bukan ya mungkin banyak terjadi di teman-teman usia muda gitu ya. Salah satunya mungkin fun fact pernikahan usia dini ini,
1: ya,
0: betul nggak? Oke, nah kita masuk ke topik nih. Sebenarnya yang dimaksud dengan pernikahan dini itu seperti apa sih teman-teman? Siapa yang mau jelasin?
1: Oke, mungkin saya dulu kali ya. Eh, aku aja deh. Kan kita santai gitu.
0: Santai ya, zaman enjoy.
1: Jadi kalau menurut pandangan aku pribadi nih, tentang pernikahan dini itu adalah kondisi di mana seorang remaja menikah di bawah usia yang dianjurkan.
0: Oke. Okay.
1: Karena ada undang-undang terbaru, kebetulan dari nomor undang-undang nomor 16 tahun 2019 itu, bahwa ada peraturan bahwa menikah itu sekarang minimal 19 tahun.
0: Minimal 19 tahun.
1: Tapi ada orang, masih banyak banget orang yang menikah di bawah usia 19 tahun, dan itu bisa dikatakan sebagai pernikahan dini.
0: Pernikahan dini. Oh, begitu. Jadi dikatakan pernikahan usia dini itu di bawah 19 tahun, berarti 18, 17, 16 itu pernikahan
1: itu
0: usia dini.
1: Dini. Kalau di bawah 15 tahun itu dini banget gitu.
0: Dini banget tuh. Dan mungkin aku nanya, ya ini pertanyaan bodoh aja gitu. Apakah bisa dikategorikan pernikahan usia dini ketika salah satu pasangan itu udah dewasa? Misal umur 25 dengan 19 atau di bawah 19 itu tadi. Itu bisa dikategorikan usia dini gak? Karena salah satunya ini orang dewasa gitu.
1: Kalau menurut saya itu termasuk ke cenderung ke child grooming.
0: Oke.
1: Ya, karena child grooming itu kan, ya kita singgung dikit lah ya. Child grooming itu kondisi di mana orang yang lebih dewasa menghasut atau kayak mencuci otak nih anak yang lebih kecil. Ketika itu terjadi, bahkan sampai menikah, itu bisa dimaksud dengan child grooming itu sendiri.
0: Oke, dan kenapa fenomena pernikahan dini ini masih sering terjadi, itu salah satunya child grooming juga.
1: Iya, bisa jadi, itu salah satu faktornya juga.
0: Oke. Menarik teman Pro 2 ya, terkait dengan topik bahagia atau tersesat, kupas fun fact pernikahan dini ini. Mungkin pasti banyak perspektif yang bisa kita lihat. Sekarang kita bakal membahas mungkinnya nanti di segmen berikutnya lebih dalam lagi, terutama soal dampak nyata dan juga pernikahan, dari pernikahan dini ini. Oke, so stay tune terus teman Pro 2 di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: dengerin.
1: Sore.
0: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani.

0: Masih di sore ceria teman Pro 2, dan kita lanjutin lagi dialog interaktif terkait dengan penguatan peran pemuda dengan topik fun fact pernikahan dini bareng Dwipa dan juga Elena. Oke teman-teman, kita lanjutin lagi obrolan kita. Tadi di segmen awal aku spill bahwa di segmen kedua ini kita bakal ngomongin terkait dengan dampak dan juga realitanya yang terjadi ya tentunya. Nah teman-teman, apa aja sih sebenarnya dampak yang paling sering dialami oleh pasangan yang menikah di usia dini ini? Silahkan, siapa yang mau jawab?
1: Oke, Kak Dwipa deh.
2: Oke, jadi aku nih.
0: Oke, boleh.
2: Ah, dari sepengalaman aku, bukan pengalaman aku ya, tapi dari pengamatan aku.
1: Hampir syok ya.
2: Oke, jadi dampak pernikahan dini itu sangat banyak sekali sebenarnya. Tapi aku mungkin akan spill beberapa. Yang pertama, ketika sudah seseorang melakukan pernikahan dini, dia itu akan mengalami yang namanya KDRT, kemungkinan besar KDRT.
0: Okay.
2: Kenapa? Karena seseorang yang melakukan pernikahan dini itu, mereka belum memiliki kesiapan. Salah satu kesiapannya itu kesiapan secara emosional. Nah, di pernikahan dini, di suatu pernikahan itu, kita nggak hanya tentang menyatukan dua kepala yang saling mencintai.
0: Betul.
2: Tapi kita menyatukan dua kepala dengan pikiran yang berbeda.
0: Yeah.
2: Nah, jadi ketika seseorang melakukan pernikahan dini, mereka nggak siap secara emosional, maka kemungkinan besar untuk KDRT itu, ya, sudah pasti terjamin akan terjadi. Okay. Itu sangat dikasihani sekali. Kemudian juga selain KDRT, ada lagi Elena?
1: Apa ya? Jadi KDRT itu benar banget. Karena dari segi emosional aja kita belum bisa siap untuk menghadapi gitu masalah dua orang. Sama kayak kita tuh misalnya punya adik atau punya kakak.
0: Betul.
1: Kita pasti karena emosi kita belum kebentuk, kita pasti sering rebutan.
0: Iya.
1: Waktu kita kecil, pasti kalau misalnya semakin kita besar, pasti kita tuh udah kayak berpikir, ya udahlah ngalah aja, toh kita juga punya barang yang lain.
0: Benar.
1: Nah, selain itu ada perceraian.
0: Betul.
1: Ketika kita sudah ngerasa nggak cocok, kita tuh pasti memutuskan untuk udahlah cerai aja, ngapain gitu ya, sama yang keras-keras gitu, dikit-dikit mukul, dikit-dikit nendang atau apa. Jadi pasti perceraian. Dampaknya tuh juga pada faktor ekonomi tuh juga ada. Ketika kita putus sekolah karena kita menikah dini. Terus abis itu, karena kita tidak memiliki pengalaman bekerja, apalagi kita belum menamatkan sekolah, apalagi syarat untuk masuk suatu pekerjaan itu paling kecil lah, misalnya kita bilang minimal SMA.
0: Betul.
1: Ketika kita tidak lulus SMA, apalagi karena pernikahan dini, otomatis pengalaman kita untuk bekerja itu semakin rendah. Akhirnya kita tidak akan bisa mendapatkan sebuah pekerjaan.
0: Oke.
1: Terus juga dapat aku lihat-lihat nih di sosial media gitu kan, ada yang kena PTSD.
0: Apa tuh?
1: Post Traumatic Stress Disorder. Ini tuh adalah kondisi ketika apa ya, kita tuh trauma oleh suatu kejadian. Jadi misalnya, kita pasti sering gak sih dengar yang namanya baby blues.
0: Iya.
1: Nah, pernikahan dini itu bisa juga menyebabkan PTSD akibat dari baby blues itu sendiri. Iya, karena kita kan tahu mengurus anak itu gak kayak ngurus hewan peliharaan. Memang mirip, tapi beda.
0: Iya, benar-benar.
1: Gitu,
0: benar.
1: Karena kita lihat gimana ya, kita tuh punya anak, itu tuh gak cuman sekedar kita ya udah melahirkan aja, nanti dia besar juga sendiri, enggak. Tapi kita harus memenuhi juga kebutuhannya.
0: Betul.
1: Itu yang susah. Jadi kena mental gitu lah, ibarat bahasa sekarang kena mental.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya untuk dampaknya itu banyak banget.
0: Banyak.
1: Banyak banget. Bahkan juga bisa dikucilkan.
0: Yes.
1: Karena pernah gak sih Kak dengar kayak, duh jangan dah deket-deket sama dia, dia tuh kan hamil di luar nikah nih. Dia tuh kan nikah dini. Nah, masih banyak stigma-stigma dari orang yang bakal menunjukkan bahwa dia tuh salah. Gak semua orang mau support satu sama lain.
0: Betul. Jadi emang banyak ya dampak-dampak dari pernikahan usia dini ini. Dari tadi yang teman-teman jelasin itu udah sangat apa ya, menggambarkan situasi yang terjadi gitu. Dan bahkan ya emang benar juga, karena ketika pasangan menikah di usia yang dini dan belum matang, itu pengalaman atau mungkin hal-hal yang mereka belum ketahui dalam menjalin rumah tangga itu ya belum ada ilmunya gitu. Jadi ya mungkin dampak-dampak yang seperti itu tadi bisa sangat besar terjadi ya. Dan ya yang disayangkan itu tadi, dari segi pendidikannya, dari karirnya mungkin jadi terkorbankan. Iya gak sih?
1: Benar.
0: Iya gak sih? Dan ya menurut, tapi sebenarnya itu tuh dorongannya orang-orang, atau mungkin dari pengamatan kalian aja gitu ya, dorongan untuk seseorang atau teman-teman yang masih muda gitu untuk terdorong menikah dini itu apa aja sih sebenarnya?
2: Oke, Jadi dari pengamatan aku sendirinya, secara turun-temurun ini ada namanya budaya. Ya, budaya menikahkan anak perempuan terutamanya. Kadang orang tua itu lebih ingin keterjaminan anaknya. Mereka itu takut anak perempuannya ini menikah dengan orang yang salah.
0: Betul.
2: Sehingga mereka dinikahkan dengan orang yang menurut mereka, mereka itu percaya, entah itu kerabatnya ataupun saudaranya. Nah, sehingga wanita ini walaupun usianya tergolong masih muda atau belum pantas untuk menikah, mereka tetap dinikahkan. Nah, orang tua ini sering juga kadang tidak memikirkan perasaan anaknya. Mereka hanya memikirkan mereka pasti akan bahagia.
0: Betul.
2: Ya, aku punya sedikit lirik lagu dari Nadine itu. Dia itu lirik seperti ini. Katanya mimpiku kan terwujud. Mereka lupa tentang mimpi buruk. Nah, kayak gitu. Hampir sama juga kayak nasib perempuan sekarang kebanyakan. Karena semua orang hanya menganggap kita itu hidup pasti akan selalu bahagia, tapi mereka tidak pernah melihat sisi dari buruk ataupun sisi tidak beruntung mereka.
0: Benar, gitu. benar banget.
2: Kemudian juga apa yang menyebabkan dari pernikahan dini ini, yaitu dari kurangnya pemahaman tentang seksualitas.
0: Betul.
2: Nah, perempuan sekarang ini cenderung kebanyakan yang dulu. Kalau sekarang sih perempuan sih yang lebih berbahaya ya. Lebih berbahaya perempuan sih sekarang.
1: Bahaya kok.
2: Karena edukasi tentang pemahaman seksualitas, apa itu organ, itu sangat penting.
0: Iya, benar.
2: Ya, kalau orang zaman dulu dikasih tahu tentang sekarang adalah tentang materi seksualitas, semua pasti kayak gitu.
0: Tabu gitu.
2: Iya, tabu banget. Padahal itu adalah hal yang penting. Betul. Untuk menghindari mereka dari yang namanya pernikahan dini ini.
0: Betul.
2: Nah, sehingga nanti ketika mereka sudah yang namanya dewasa, mereka enggak akan polos, mereka akan sudah paham.
0: Iya.
2: Istilah kayak tadi Elena bilang kan child grooming, dibujuk oleh laki-laki untuk diajak apalah itu. Nah, sehingga yang perempuan ini bisa menjaga diri mereka karena mereka sudah tahu mereka akan apa dan seperti apa.
0: Betul.
2: Ya, karena yang untuk menjaga diri agar terhindar dari pernikahan dini ini enggak cuman dari perempuan aja juga, tapi laki-laki juga. Betul. Kenapa laki-laki? Karena laki-laki itu musuh terbesar laki-laki adalah satu hawa nafsu. Hawa nafsu mereka adalah pengontrol diri mereka. Ketika laki-laki enggak bisa mengontrol hawa nafsu mereka, maka selesailah sudah dunia ini.
0: Betul. Dan itu yang diungkapkan sama Dwipa dan juga Elena ini sebenarnya memang realita yang benar-benar terjadi sekarang ya. Dan tentunya kita harus fokus kepada solusi. Nah, di segmen berikutnya kita akan bahas solusi terkait dengan pernikahan dini ini. Setuju?
2: Setuju.
0: So, stay tune terus teman-teman.

0: Aku tuh kadang risih banget tau gak sih sama orang introvert. Kemana-mana rame, ngomong terus, capek ngelihatnya.
1: Tapi introvert emang gitu loh. Mereka nyaman kalau bisa ngobrol dan ketemu banyak orang.
0: Iya sih, tapi suka dikira lebay.
1: Bukan lebay, itu cara mereka mengekspresikan diri dan nunjukin antusias.
0: Oh, jadi bukan mau cari perhatian?
1: Enggak, justru mereka sering jadi penghidup suasana loh.
0: Masuk akal sih. Berarti tinggal saling ngerti aja ya?
1: Betul. Introvert atau yang pendiam, semua punya gaya sendiri kok buat bersosialisasi.
2: Yuk stop ngejudge, karena perbedaan karakter bikin kita makin berwarna. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu.

0: Masih di Sore Ceria, dialog interaktif penguatan peran pemuda bareng Duipa dan juga Elena tentunya. Dan kita lanjutin lagi teman Pro2 setelah di segmen sebelumnya, di segmen 2 kita berbicara terkait dengan dampak dan juga realitanya yang terjadi ya terkait dengan pernikahan di usia dini ini. Nah, di segmen ketiga ini kita mau mungkin ya mengupas sedikit solusi, karena kalau kita terus ngomongin dampak dan juga hal-hal yang berkutat bukan pada menyelesaikan permasalahan juga ya percuma juga. Nah, kita bakal ngomongin solusinya. Nah, teman-teman Duipa dan juga Elena, kira-kira menurut kalian apa sih sebaiknya yang dipersiapkan sebelum memutuskan untuk menikah gitu? Siapa yang mau duluan?
1: Oke, Elena deh.
2: Tahu dia, aku udah ngode sebenarnya. jadi kita nih udah, bukan kita sih yang nyiapin. Jadi dari BKKBN itu ada 10 dimensi berkeluarga.
0: Oke.
2: Okay. Jadi di sini tuh adalah apa ya, hal-hal yang harus disiapkan sebelum menuju ke jenjang pernikahan. Yang pertama itu ada kesiapan usia. Usia yang disarankan, memang walaupun menurut undang-undang yang aku udah dapat notis tadi, itu umur 19 tahun.
0: 19 tahun.
2: Tapi yang disarankan dari BKKBN itu sendiri umur 21 untuk perempuan dan juga 25 untuk laki-laki.
0: 21 untuk perempuan, 25 untuk laki-laki. Yes. Oke. Okay.
2: Itu yang disarankan karena itu disarankan bukan diharuskan ya. Karena kalau kita lihat 21 dan juga 25 itu adalah usia produktif, di mana kayak anak muda itu udah bisa menentukan pilihan mereka sendiri.
0: Oke. Okay.
2: Jadi di sana tuh mereka kira-kira untuk laki-laki yang 25 itu udah siap lah secara mental, fisik dan juga finansial mereka. Karena kalau kita lihat misalnya nih, kita lulus SMA 18 tahun.
0: Yep.
2: Kuliah 4 tahun.
0: Yep.
2: 18, 19, 20, 21, 22.
0: 22.
2: Kerja nih. Mm-hmm. Nah, kan udah siap tuh.
0: Oke. Okay.
2: Jadi, kalau perempuan itu 21. Karena ya sama sih, karena udah siap juga secara mental dan juga fisik.
0: Yeah.
2: Karena di bawah itu masih banyak banget dampak yang berbahaya gitu kalau kena. Yang kedua itu ada kesiapan fisik. Jadi, yang aku udah notice tadi, karena kita udah bisa memenuhi usia, pasti fisiknya juga oke gitu.
0: Oke. Okay.
2: Yang ketiga itu ada mental. Karena mental itu penting untuk menghindari baby blues segala macam gitu. Jadi mental itu sangat penting lah untuk kira-kira kita mau memulai hubungan berkeluarga. Jadi mental itu sangat penting. Yang keempat itu ada finansial. Karena kalau misalnya kata orang-orang nih di sinetron gitu, kamu makan mau pakai apa? Pakai cinta gitu. Jadi ekonomi itu perlu, uang itu juga perlu, karena untuk menghidupi sebuah keluarga, finansial itu penting.
0: Betul.
2: Terus juga yang kelima ada kesiapan emosional. Ketika kita sudah bisa mengontrol emosi kita, otomatis kita pasti bisalah untuk menjatuhkan dua pendapat gitu. Jadi dua pendapat kita jadikan satu untuk menghindari resiko KDRT.
0: Oh iya, betul.
2: Tadi kan aku notis 10 nih, lagi 6 sampai 10, kita serahkanlah kepada
0: dilempar ya,
2: kakak Duipa yang ada di sebelah saya.
0: Oke, boleh.
1: Oke, selanjutnya dari dimensi kehidupan berkeluarga nih ya. Yang selanjutnya itu nomor 6 tadi kak ya? Nomor 6 itu ada kesiapan sosial. Manusia itu kan gak luput dari yang namanya kehidupan sosialnya. Kita gak akan bisa hidup sendiri. Jadi di kehidupan berkeluarga nantinya kita tentu akan berhubungan juga dengan orang lain.
0: Betul.
1: Jadi harus siap banget untuk bersosialisasi tentunya.
0: Betul.
1: Kemudian yang ketujuh, kesiapan moral. Moral ini hampir sama ketika kita bagaimana cara kita untuk berperilaku. Moral sama seperti juga etika. Nah, jadi ketika kita sudah dewasa, tentu kita akan memahami etika-etika apa saja yang seharusnya kita lakukan. Kemudian selanjutnya yang ke-8, kesiapan interpersonal. Interpersonal itu sesuai namanya, inter dari diri sendiri. Kesiapan dari diri sendiri. Nantinya ketika kita sudah menikah, kita juga siap secara fisik dan emosionalnya.
0: Betul.
1: Oke, yang 9 life skill. Life skill ini hampir juga sama kayak kemampuan dari diri kita. Keterampilan hidup. Entah itu kita bisa masak mungkin.
2: Benar.
1: Ya, karena nanti ketika berkeluarga, yang kerja di rumah itu enggak cuma wanitanya aja pasti.
0: Betul.
1: Kita kan pasti untuk saling melengkapi. Nah, yang terakhir itu adalah kesiapan intelektual.
0: Intelektual.
1: Ya. Ya, intelektual.
0: Oke.
1: Oke, kemudian dari aku sendiri, aku ngasih solusinya untuk mengatasi pernikahan dini nih. Nah, dari aku sendiri, kalau cuman membahas tentang edukasi itu pasti sudah lumrah.
0: Betul.
1: Jadi aku juga akan memberikan edukasi tentunya. Karena sebagai remaja, langkah kecil untuk mengatasi pernikahan dini ini adalah melakukan edukasi.
0: Betul.
1: Nah, edukasinya ini mungkin aku akan, bukan mungkin sih, pastinya aku akan lebih ke arah mengubah pola pikir mereka.
0: Betul.
1: Karena pola pikir itu sangat penting, karena akan mempengaruhi masa depan kita nantinya, bagaimana jalan hidup kita, dan semua hal yang akan berpengaruh dengan diri kita. Nah, aku juga punya kata-kata nih dari inspirator aku.
0: Quotes dari Dwi Pak. Kata-kata hari ini.
1: Okay. Jadi kata-kata ini berasal dari seseorang yang menginspirasi aku, namanya Kak J. Jadi kata-katanya itu adalah, sebuah kapal tidak akan pernah tenggelam kecuali nahkoda itu mengizinkan kapal memasukkan air ke dalamnya.
0: Betul. Oke. Keren.
1: Jadi seperti itu, sama juga seperti kehidupan, ya kan?
0: Betul.
1: Ketika kita melakukan perjalanan kehidupan, tentu yang menjadi nahkodanya itu adalah kita sendiri. Apapun masalah yang ada di dunia ini, ketika kita terus memasukkan masalah-masalah dan masalah ke dalam diri kita, maka itu akan menjadi sebuah beban.
0: Betul. Setuju.
1: Nah, sama juga seperti pernikahan dini ini akan jadikan beban.
0: Betul ya. Dari ke 10 poin-poin tadi, emang itu merupakan hal-hal fundamental atau hal-hal dasar untuk kita beranjak ke jenjang pernikahan gitu ya. Dan tentunya tadi edukasi juga sangat-sangat diperlukan kepada teman-teman yang mungkin usianya masih sangat muda. Tapi kan gini teman-teman, pasti kita tuh hidup tuh tidak terlepas dari lingkungan terdekat kita, dari keluarga atau mungkin dari saudara, dan itu pun sangat-sangat penting. Nah, menurut kalian ini peran keluarga ini seberapa pentingnya nih untuk teman-teman, untuk ya mungkin mengingatkan untuk jangan dulu menikah muda kalau belum benar-benar siap, apalagi ditambah dari 10 poin tadi tuh. Boleh, siapa?
2: Ayo coba. Oke, kalau dari aku, menurut aku keluarga itu sangat-sangat penting. Karena kita tuh lahir besar itu cara pertama kali deh kita mengucapkan sebuah kata. Kita pasti ngucapinnya papa atau enggak mama. Baru gitu kakak.
0: Iya, betul.
2: Itu adalah kata pertama yang pasti bakal keluar.
0: Betul.
2: Alhasil kita bisa belajar bersosialisasi atau berbicara pasti dengan orang tua. Jadi dukungan dari orang tua itu sangat penting.
0: Sangat-sangat penting ya.
2: Karena ada beberapa juga orang tua yang, boleh gak notice aja ya, ada juga beberapa orang tua yang lepas tanggung jawab dengan anaknya.
0: Itu dia.
2: Itu yang mengakibatkan anaknya cenderung ke pernikahan dini. Karena kita jadi balik lagi nih ke dampak. Jadi kalau kita kurang kasih sayang dari orang tua, kita pasti nyari kasih sayang ke orang lain.
0: Iya, benar.
2: Karena kita, misalnya nih, saya kan cewek nih, saya perempuan. Ketika aku kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuaku, khususnya dari ayahku misalnya, aku ketika dideketin cowok nih, baru dikasih coklat, aku langsung, aduh dia baik banget, aduh aku suka deh kayak sama dia, aduh langsung meleleh deh aku gitu. Itu karena kita juga pasti bisa nyari pelarian keluar.
0: Betul.
2: Jadi dukungan orang tua itu harus ada. Ditambah orang tua itu juga harus bisa mengedukasi anaknya.
0: Betul.
2: Orang tua mengajarkan nih, misalnya dampak-dampak, bagaimana sih kalau misalnya kamu nikah dini itu gimana. Karena orang tua itu yang akan menggambarkan sebuah sketsa nih ke kehidupan anak, sehingga anaknya itu pasti berpikir sesuai apa yang sketsa dibuat oleh orang tua.
0: Betul.
2: Gitu. Kebetulan orang tuaku tuh sangat support aku dalam dalam kegiatan apapun aku lakukan gitu. Dan dari kecil itu pun aku tuh selalu diasah mental lah ibaratnya. Ada apa, ayo sana, maju gitu. Dari situ pun aku dibentuk nih sketsa oleh orang tuaku sendiri, bahwa kayak gini membuat aku berhasil.
0: Benar.
2: Alhasil aku menuju ke langkah-langkah yang orang tuaku harapkan.
0: Benar.
2: Dan kadang pun aku kalau nggak nyaman, aku jadi berani berbicara karena aku punya mental. Tapi kalau misalnya kita tidak mendapatkan dukungan dari orang tua, itu juga akan berpengaruh. Seperti yang aku bilang tadi, pasti akan salah kaprah lah, salah mispersepsi yang mengakibatkan mereka bisa larinya tuh ke pernikahan dini karena mereka rasa, ya udahlah orang tua aku juga nggak peduli gitu.
0: Betul itu, dan itu tuh sangat-sangat penting ya teman Pro 2. Mungkin ya ini juga bisa jadi catatan juga ya untuk teman-teman, atau mungkin sekarang teman-teman masih posisinya sebagai anak, ya kita juga harus berpikiran secara logika aja deh gitu, jangan jauh-jauh berpikirannya gitu. Dari tadi juga deh edukasi, dan yang paling penting itu emang dari keluarga sih. Sangat-sangat setuju. Dan teman Pro 2, mungkin nanti di segmen akhir kita bakal dengerin pesan-pesan dari teman-teman ya, untuk teman-teman yang lagi dengerin gitu ya, terkait dengan pernikahan dini ini. So stay tune terus.

0: Masih di sore ceria, dialog interaktif penguatan peran pemuda. Dan gak kerasa teman Pro 2, kita udah di ujung segmen ya tentunya. Dan kita bakal dengerin terkait dengan pesan ya dari teman-teman dari Duta Genre, ada Dwipa dan juga Elena, terkait dengan pernikahan dini ini. Nah, siapa yang mau duluan nyampein pesan-pesan ke teman Pro 2? Silakan.
1: Ya udah, dari tadi kan ladies first nih, sekarang ya
0: Boys first.
1: Ya. Okay.
2: Ini segmen akhir loh. Berarti boys last.
0: Boleh.
2: Oke, jadi pesan aku kepada seluruh, enggak semua, untuk remaja aja, tapi semua kalangan. Bahwasanya menikah muda itu bukanlah hal yang merupakan apa namanya? Sebuah jalur untuk kita mencari kebahagiaan ataupun apapun itu. Karena pada akhirnya kenyataannya nikah muda ini justru hanya menjadi sebuah pelarian, bukanlah keinginan.
0: Betul.
2: Dan akhirnya kita akan berujung dengan yang namanya penyesalan. Oke, kenapa penyesalan di akhir? Kalau di awal mungkin gratis ongkir ya.
1: Oke, lucu.
2: Oke, kita gak boleh tegang ya.
0: Sambil aman aja.
2: Oke, dari aku sih singkat itu aja.
0: Okay. Mungkin dari Alena?
1: Kalau dari aku kayak panjang deh.
0: Gak apa-apa.
1: Dia kayak tertransfer gitu ya.
2: Ngasih long text ya.
1: Ya, ini ngasih long text.
0: Boleh. Silakan.
1: Sebenarnya pesan aku tuh apa yang kita lihat indah itu belum tentu indah, guys. Jadi apa ya? Kita tuh yang pertama kita harus bisa menyadari dulu diri kita. Apakah kita sudah cukup mampu di sini atau belum?
0: Iya.
1: Kalau aku boleh nyaranin ke teman-teman, ayo raih cita-cita dulu deh gitu. Karena pernikahan itu bukan satu-satunya jalan atau satu-satunya solusi yang dapat membawa kalian ke sebuah kebahagiaan. Karena bagi aku pernikahan itu tuh kayak pisau bermata dua, guys. Gak selalu positif. Kalau pisau itu kan bisa apa namanya, bantu-bantu kita buat motong-motong sayuran, bisa bantu kita juga buat mungkin membuka plastik atau apapun, tapi bisa melukai kita juga. Jadi gak semua hal harus kita selesaikan dengan pernikahan. Terus juga aku pernah nih dengar kata-kata gitu, kayak apa ini, peribahasa apa bukan, kayak bukan deh. Dunia tak seluas daun kelor. Jadi masih banyak banget jalan keluar yang bisa kita ambil. Jadi ayo sih, kita pakai ayo ya. Ayo sadar diri, kita jangan sampai terhasut dengan omongan-omongan netizen-netizen di sosial media bahwa yang mengatakan pernikahan itu seperti indah lah, kayak cerita Cinderella atau apa. Kita harus cari tahu dulu, teman-teman. Kita harus punya 10 kesiapan nih yang tadi udah kita notice. Dan juga kita juga harus bisa ingat, kita lihat dulu diri kita. Walaupun disarankan menikah 21 untuk perempuan dan 25 bagi laki-laki, balik lagi kepada diri kita sendiri. Apakah diri kita sudah sanggup secara fisik, mental dan juga finansial?
0: Betul.
1: Apakah cuman satu nih yang siap? Gak bisa dong. Jadi harus tiga-tiganya ya teman-teman, supaya menikah itu bukan jadi jurang tapi menjadi tangga kebahagiaan.
0: Asik, keren.
2: Tepuk tangan dulu.
0: Oke, mungkin itu dia teman Pro 2 ya. Semoga obrolan kita di hari ini itu menjadi insight yang positif tentunya ya buat teman-teman. Dan juga ya untuk teman-teman Pro 2 yang masih muda-muda, dipikirin dulu aja deh gitu ya, untuk menikah itu. Dunia ini indah, guys. Masih banyak yang bisa kita explore gitu ya. Dan itu dia teman Pro 2. Sekali lagi terima kasih untuk Dwipa dan juga Elena. Ditunggu lagi kehadirannya ke sini dengan topik-topik lainnya tentunya. So, untuk teman Pro 2 jangan kemana-mana juga. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Enjoy, guys.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya di sore ceria Pro 2 RRI Singa Raja. Dan di jam 5 sore ini kita masuk di program berikutnya, yaitu Ngeteh Sore Yu. Di sini seperti biasa aku bakal kasih kamu informasi-informasi menarik dan juga fakta-fakta unik mungkin ya, yang sebelumnya kita jarang untuk mengetahuinya. Dan ternyata ada loh di dunia ini fakta-fakta menarik atau info-info unik yang mungkin sebelumnya belum kita ketahui gitu, teman Pro 2. Nah, kamu pernah kepikiran gak sih, teman Pro 2, ada, kan kita hidup di dunia ini, makhluk hidup itu gak hanya manusia, banyak banget itu ya makhluk hidup itu. Tapi pernah kepikiran gak bahwa ada makhluk hidup atau mungkin beberapa makhluk yang bisa hidup lebih lama dari manusia ya gitu. Kalau kita mungkin diingat-ingat gitu, kebanyakan manusia itu umurnya ya kalau dirata-ratain 70-80 tahun lah. Atau mungkin ada yang sampai lewat 100 tahun, itu pun hanya beberapa. Dan biasanya jadi apa ya, jadi informasi menarik gitu ya. Ada manusia bisa bertahan hidup sampai 100 tahun lebih gitu. Nah, setiap makhluk hidup tentunya pasti memiliki perjalanan dan waktunya masing-masing ya, teman Pro 2. Ada yang hidup hanya beberapa tahun, ada juga yang mampu bertahan hingga puluhan bahkan ratusan tahun gitu. Kalau manusia biasanya berharap bisa memiliki umur panjang, ternyata di dunia hewan ada beberapa makhluk yang memiliki kemampuan luar biasa untuk bertahan hidup dalam waktu yang sangat lama, teman Pro 2. Kira-kira teman Pro 2 ada kepikiran itu hewan-hewan apa yang bisa bertahan hidup lebih lama dari manusia? Di Ngeteh Sore Yu, sore ceria kali ini, kita akan ngobrol tentang beberapa hewan dengan usia terpanjang di dunia, teman berdua. Mulai dari hewan laut yang hidup ratusan tahun, hewan darat dengan kemampuan bertahan luar biasa, hingga makhluk laut yang disebut memiliki kemampuan hidup abadi. Wih, ada yang bisa hidup abadi, teman Pro 2. Penasaran gak sih? Aku juga penasaran, karena aku juga jarang gitu mengetahui info-info atau fakta-fakta unik seperti ini nih. Nah, ini seperti apa ya kira-kira fakta uniknya? Jangan kemana-mana, nanti aku bakal spill di segmen berikutnya tentunya. Tetap di Ngeteh Sore Yu, sore ceria Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Enjoy guys.

0: You got that.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kamu lagi dengerin
0: sore.
1: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di Ngeteh Sore Yo Sore Ceria Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Informasi menarik atau fakta unik yang pertama kita mulai dari salah satu penghuni laut yang memiliki kemampuan hidup luar biasa panjang, teman Pro 2. Namanya mungkin belum terlalu familiar gitu ya, tapi ini usianya atau umurnya bisa membuat kita kagum, teman Pro 2. Ini ada hiu Greenland atau Somniosus microcephalus. Salah satu hewan vertebrata ya. Hewan vertebrata itu berarti memiliki tulang punggung ya. Kita belajar biologi lagi nih. Hewan vertebrata yang satu ini dengan rentang hidup terpanjang di bumi, teman Pro 2. Hewan ini diperkirakan dapat hidup antara 250 hingga 500 tahun. Wow. Panjang juga, teman Pro 2 ya. Jauh melampaui usia rata-rata manusia gitu ya. Bayangin kalau manusia bisa hidup selama itu, seperti apa bentuknya, teman Pro 2. Salah satu hal yang membuat hiu Greenland ini memiliki umur panjang adalah pertumbuhan yang sangat lambat, teman Pro 2. Hewan ini hanya tumbuh sekitar 1 cm setiap tahunnya dan membutuhkan waktu hingga sekitar 150 tahun untuk mencapai usia dewasa. Hiu Greenland hidup di lingkungan yang ekstrim, yaitu perairan dalam dan dingin di kawasan Arktik serta Atlantik Utara. Kondisi habitat yang unik dan metabolisme tubuh yang lambat menjadi beberapa faktor yang membuat hewan ini mampu bertahan hidup dalam waktu yang sangat lama. Hal yang membuat hiu Greenland ini bisa hidup dan umurnya panjang itu ya salah satunya karena ekosistem tempat dia tinggalnya juga dan juga metabolisme tubuhnya yang hanya tumbuh sekitar 1 cm setiap tahunnya. Itu cuma 1 cm guys setiap tahunnya gitu ya. Dan ya bayangin aja teman Pro 2, ada hiu yang mungkin sudah hidup sejak ratusan tahun lalu dan masih bertahan hingga sekarang gitu ya. Itu melewati beberapa zaman. Menarik banget ya teman Pro 2. Ternyata laut ini memang menyimpan banyak rahasia tentang kehidupan yang luar biasa panjang dan mungkin banyak belum diketahui juga oleh kita-kita sebagai manusia biasa ini ya. Aku masih punya informasi lainnya, tentunya fakta unik lainnya di Ngeteh Sore Sore Ceria kali ini aku bakal spill di segmen berikutnya. So, jangan kemana-mana. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Yes, siap upload.
1: Kamu ngapain, bro?
0: Ini lagi foto produk aku mau diposting di sosial media.
1: Widih, bagus juga ide kamu. Boleh aku coba nih?
0: Gaskan. Wah, berhasil. Aku banjir orderan. Woohoo. Mau kemana?
1: Pulang mau fotoin produk aku juga. Bye.
0: Jangan biarkan jarak membatasi usaha kamu. Di era digital, semua orang bisa jadi pelanggan kamu kok. Ayo, manfaatkan internet dan platform online untuk kembangkan bisnismu.
2: Kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman

Oke teman Pro 2, masih bareng aku GG di ngeteh sore ceria Pro 2 RRI Singa Raja. Kalau sebelumnya kita tadi membahas hewan dari di lautan gitu ya, sekarang kita beralih ke daratan nih. Ada satu hewan yang terkenal dengan gerakannya yang lambat tapi memiliki usia yang sangat panjang. Ada yang udah tahu teman Pro 2? Kura-kura raksasa Galapagos atau Chelonoidis nigra. Hewan yang berasal dari kepulauan Galapagos ini termasuk salah satu hewan darat dengan umur terpanjang di dunia. Di alam liar, kura-kura raksasa Galapagos bisa hidup lebih dari 100 tahun. Bahkan beberapa individu tercatat mampu mencapai usia sekitar 150 hingga 170 tahun. Rahasia umur panjang mereka salah satunya berasal dari metabolisme tubuh yang lambat. Kemampuan ini membantu mereka bertahan dalam kondisi sulit, bahkan dapat bertahan selama berbulan-bulan hingga sekitar 1 tahun tanpa makanan atau air. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa kura-kura raksasa memiliki faktor genetik tertentu yang membantu perlindungan sel tubuh dan berkaitan dengan kemampuan melawan berbagai penyakit. Jadi walaupun terlihat santai dan bergerak lambat, kura-kura ini punya kemampuan bertahan hidup yang luar biasa teman Pro 2. Siapa sangka gitu ya, hewan yang berjalan perlahan ini justru memiliki perjalanan hidup yang sangat panjang. Ini mungkin bisa jadi filosofis juga ya buat kita-kita. Jadi gak apa-apa berjalan lambat, yang penting kita berjalannya panjang gitu. Masih ada satu hewan unik lainnya yang bahkan dijuluki sebagai hewan abadi teman Pro 2 ya. Di segmen berikutnya di Ngeteh Sore Yu Sore Ceria Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Stay tune guys.

Waktu sama pukul kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Sebatang Kara, Nobody's Boy merupakan sebuah novel Prancis tahun 1878 yang ditulis oleh Hector Malot. Novel klasik ini menceritakan sebuah kisah menarik tentang Remy, seorang yatim piatu yang dipekerjakan sebagai penghibur jalanan keliling ketika orang tua angkatnya jatuh pada masa-masa sulit. Novel ini mengikuti berbagai peristiwa dan lika-liku kehidupan Remy yang akan mengaduk-aduk emosi pembaca. Buku Sebatang Kara, karya Hector Malot, menceritakan tentang seorang anak yang dilahirkan dari keluarga kaya raya, tetapi dibesarkan oleh petani miskin. Dikisahkan, ketika masih bayi, Remy diculik dan ditinggalkan di sebuah jalanan di Perancis. Seorang pemotong batu yang miskin mengangkatnya sebagai anak, tetapi menjualnya kepada Signor Vitalis, pemusik jalanan yang membawa Remy berkelana bersama rombongan pertunjukannya yang terdiri atas anjing-anjing dan seekor kera. Dari Signor Vitalis lah Remy belajar bermain musik, dan orang tua ini menjadi pengganti sosok ayah baginya. Berbagai peristiwa dialaminya, kehilangan orang yang disayangi, menemukan sahabat sejati, dan yang terutama harapan untuk menemukan kembali orang tua kandungnya. Selain kisahnya yang indah, novel ini juga memberi pembaca gambaran sekilas tentang kehidupan seniman Rosso selama akhir abad ke-19 di pedesaan Italia dan bagian lain Eropa. Pembaca juga akan diajak untuk menikmati suasana Paris pada tahun-tahun tersebut. Buku ini merupakan karya masterpiece klasik tentang keberanian, integritas, dan kesetiaan. Perjalanan panjang seorang anak dalam mengatasi kehidupan di jalanan. Buku berjudul Sebatang Kara, Nobody's Boy, karya Hector Malot, terbit tahun 2021, terdiri dari 384 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Kita lanjutin lagi teman Pro 2 ngeteh sore yuk, sore ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Kalau sebelumnya kita udah ngomongin terkait dengan fakta unik atau mungkin informasi unik yang sebelumnya bahkan jarang orang ketahui ya, terkait dengan hiu Greenland dan juga kura-kura Galapagos yang memiliki umur hingga ratusan tahun gitu. Dan di segmen ini masih ada teman Pro 2, fakta unik dan fakta menarik yang juga masih sama ya, masih seputar hewan yang bisa hidup dengan umur yang panjang gitu. Ini ada ubur-ubur abadi, makhluk yang bisa riset usia. Waduh, menarik banget teman Bro. Bisa riset usia nih, kita bisa ulang lagi dari nol. Kali ini kita akan membahas makhluk laut yang memiliki kemampuan paling unik dibandingkan hewan lainnya tadi ya, hiu Greenland dan juga kura-kura Galapagos. Namanya adalah ubur-ubur abadi atau Turritopsis dohrnii. Hewan kecil ini disebut memiliki kemampuan biologis untuk mengulang kembali siklus hidupnya sehingga secara teori dapat hidup tanpa mengalami penuaan. Wih, ini mah mau banget teman Bro. Mau gak kamu? Kemampuan luar biasa ini terjadi melalui proses yang disebut transdiferensiasi. Saat mengalami stres, sakit, atau kondisi tertentu, ubur-ubur ini tidak langsung mati, tetapi dapat mengubah sel tubuhnya kembali menjadi bentuk awal seperti bayi atau polip gitu ya. Setelah kembali menjadi aduh, aku sampai batuk ini bacanya. Setelah kembali menjadi polip, mereka dapat tumbuh lagi menjadi ubur-ubur dewasa, teman Pro 2. Proses riset usia ini secara teori bisa dilakukan berulang kali sehingga membuatnya terlihat seperti memiliki kehidupan tanpa batas atau abadi. Dan oleh karena itu, ubur-ubur ini disebut ubur-ubur abadi, teman Pro 2. Tapi, ya, teman Pro 2, bukan berarti ubur-ubur ini benar-benar tidak bisa mati. Mereka tetap bisa menjadi mangsa predator seperti penyu dan ikan, atau mati karena perubahan lingkungan. Nah, ini paling penting nih, kalau lingkungan udah berubah sih kayaknya makhluk hidup apapun ini bisa meninggal gitu teman Pro 2 ya. Itu dia mungkin informasi terakhir di ngeteh sore yuk, sore ceria Pro 2 RRI Singaraja terkait dengan makhluk-makhluk dengan kemampuan hidup luar biasa panjang gitu ya dibanding manusia. Mulai dari hiu Greenland tadi yang bisa hidup ratusan tahun, kura-kura Galapagos yang bertahan hingga lebih dari satu abad, sampai ubur-ubur yang mampu mengulang siklus hidupnya atau meriset. Nah, kira-kira kalau kamu dikasih kemampuan seperti makhluk-makhluk hidup yang tadi aku sebutin, kamu pengen yang mana tuh? Kalau aku sih kayaknya pengen meriset hidup ya, kayak ubur-ubur tadi. Mau gak sih teman Pro 2? Terima kasih teman Pro 2 ya. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena aku masih bakal temenin kamu sampai jam 7 malam nanti tentunya. Dan masih ada Pro 2 Dewata di program berikutnya. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja. Dan di jam 6 sore ini kita masuk tentunya di Pro 2 Dewata. Di sini kita akan membahas semua hal terkait dengan Pulau Dewata ya, atau Pulau Bali kita ini. Dan teman Pro 2, seperti biasa mungkin ya, seperti kita ketahui bahwa hari ini 16 Juni 2026 merupakan hari penampahan Galungan ya, karena besok adalah hari raya Galungan yang dimana akan dirayakan oleh umat Hindu sedharma tentunya di Pulau Bali. Nah, sebenarnya penampahan Galungan ini seperti apa sih, simbol apa sih penampahan Galungan ini, teman Pro 2? Aku punya informasinya dilansir dari rri.co.id. penampahan Galungan, simbol pengendalian diri dan pembersihan sifat negatif. Penampahan Galungan merupakan hari persiapan puncak bagi umat Hindu. Hari ini bertepatan sehari sebelum Hari Raya Galungan, yakni Selasa Wage Wuku Dungulan. Penampahan Galungan identik dengan tradisi nampah atau menyembeli hewan dan memasang penjor. Penampahan Galungan adalah simbol pengendalian diri dan pembersihan sifat-sifat negatif. Secara spiritual, penampahan merupakan momen umat Hindu diingatkan untuk mengalahkan kekuatan adharma atau kebenaran yang salah di dalam diri tentunya. Ritual yang dilakukan seperti natab sesayut menjadi pengingat untuk menyembelih dan memusnahkan sifat-sifat buruk seperti keserakahan, kemalasan, dan sifat-sifat hewani lainnya. Selain untuk kebutuhan konsumsi perayaan, pemotongan hewan seperti ayam, bebek, atau mungkin babi ya, adalah simbol melawan musuh terbesar manusia, yakni nafsu negatif yang ada di dalam diri. Penjor yang dipasang di depan rumah merupakan simbol gunung yang memberikan kesejahteraan dan wujud syukur manusia atas anugerah Ide Sang Hyang Widiwasa. Suasana di rumah-rumah masyarakat Bali pada hari penampahan sangat sibuk dan penuh dengan semangat gotong royong. Biasanya aktivitas dibagi menjadi beberapa peran ya. Kaum pria bertanggung jawab dalam tradisi nampah, mengolah daging ya, serta menebang dan memasang penjor di depan pintu masuk rumah. Sementara itu kaum wanita sibuk merangkai sarana upacara, membuat banten atau sesajen, serta mempersiapkan segala perlengkapan persembahyangan untuk esok hari. Penampahan Galungan merupakan penutup dari rangkaian 3 hari persiapan suci yang diawali dengan penyekeban ya, 3 hari sebelum Galungan untuk menyucikan pikiran, dan penyajahan 2 hari sebelum Galungan. Setelah prosesi penampahan selesai, umat Hindu siap menyambut datangnya Hari Raya Galungan dengan hati yang bersih, pikiran yang tenang, dan jiwa yang damai tentunya ya. Sekali lagi mungkin untuk umat Hindu sedharma khususnya di Buleleng dan juga umumnya di Pulau Bali, selamat merayakan Hari Raya Galungan besok ya, 17 Juni 2026. Semoga hal-hal negatif, hal-hal yang kurang baik bisa dihindari dan jauh dari diri kita, gitu teman Pro 2. Dan aku masih punya informasi lainnya tentunya di Pro 2 Dewata kali ini, jangan kemana mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: KTP, kartu BPJS, inget tak masih?
1: Tenang loh, Suba gak be-HP.
0: Ih, sebelin ini kengken sih. Oren gak be-KTP, jak kartu BPJS, jak HP, gini inget tangga?
1: Weh loh, jani nah Suba modern, mekejang gak enak ngepangalo di HP ini Suba ada identitas kependudukan digital. Mekejang ada di ini, KTP, BPJS, kartu pemilih pemilu ada masih lo. Suba bangalo ngengken ngale kewah ngabang-ngabakin dompet, kartu do gini sene.
0: Is, aget masih dua karena nih Suba enggal daftar apa tuh ada nih mare? Identitas kependudukan digital lo. Ihien mekejang masyarakat kini kan lo, bro.
1: Oh.

Oke, teman Pro 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan masih di Pro 2 Dewata, teman Pro 2 bareng aku GG. Kalau kita ingat gitu atau mungkin sekarang teman Pro 2 ya sedang melakukan, karena penambahan galungan atau menyambut hari raya galungan itu identik dengan pemasangan penjor, teman Pro 2 ya. Nah, penjor ini sebenarnya apa sih dan melambangkan apa gitu ya penjor ini? Aku punya informasinya, teman Pro 2, dilansir dari rri.co.id. Penjor, lambang Gunung Suci dan kemakmuran Bali. Penjor adalah tiang bambu melengkung yang dihiasi janur serta hasil bumi sebagai simbol kemakmuran dan Gunung Suci Setana Tuhan. Penjor menjadi wujud rasa syukur umat Hindu di Bali dan dipasang di depan rumah setiap hari raya seperti galungan. Dalam budaya Hindu, penjor lebih dari sekedar dekorasi jalanan. Ujung penjor yang melengkung melambangkan ekor naga Basuki, sementara hiasannya menyerupai naga Anantaboga dan naga Taksaka. Ketiganya merupakan simbol kesejahteraan, keselamatan, dan harta benda. Penjor adalah representasi Gunung Agung yang disucikan sebagai pemberi kesuburan dan kesejahteraan bagi umat manusia. Keindahan penjor tercipta dari berbagai elemen alam yang dirangkai sedemikian rupa, setiap unsurnya memiliki makna tersendiri. Batang bambu melengkung yang menjadi fondasi utama, sampian adalah rangkaian janur daun kelapa muda yang digantung di ujung atas penjor. Sanggah penjor merupakan tempat sesajen kecil yang ditempatkan di tengah tiang. Dalam penjor berisi hasil bumi, yakni hiasan berupa padi, jagung, pala bungkah atau umbi-umbian gitu ya, hingga jajan tradisional yang melambangkan rezeki dan kemakmuran bumi. Penjor dipasang di depan pintu masuk pekarangan rumah, tepat di sebelah kanan pintu gerbang. Pemasangan ini diartikan sebagai swadharma atau kewajiban umat Hindu untuk berterima kasih kepada Sang Hyang Widi atas berkah kehidupan yang diberikan. Gitu teman Pro 2 ya. Dan mungkin sekarang teman Pro 2 lagi pasang penjor, ada yang udah pasang penjor atau yang belum? Informasi terakhir itu dia teman Pro 2 ya, di Pro 2 Dewata sore ceria kali ini bareng aku GG. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin aku tadi dari jam 3 sore ya sampai sekarang hampir jam 7 malam. Tapi tidak usah khawatir, tidak usah bersedih, karena di Jaga Malam nanti bakal ada Zaki yang nemenin malam kamu, tentunya dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Bye-bye.

0: Singar Aja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Ini dia Info Pro 2 buat kamu bareng aku Zaki. Info pertama, teman Pro 2, PMI Kabupaten Buleleng ini memberikan penghargaan kepada para pendonor darah sukarela dalam rangka Hari Donor Darah Sedunia 2026 yang dirangkaikan dengan rapat koordinasi penggerak donor darah di kampus T Singaraja pada Minggu 14 Juni 2026. Kegiatan tersebut, teman Pro 2, menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi para pendonor dalam membantu memenuhi kebutuhan darah di Buleleng. Wakil Ketua PMI Kabupaten Buleleng, Nyoman Sukarman, menyampaikan donor darah merupakan bentuk kepedulian kemanusiaan yang sangat dibutuhkan untuk menjaga ketersediaan stok darah. PMI juga terus memperkuat kelompok penggerak donor darah serta mendorong pelaksanaan donor darah secara rutin guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Info berikutnya, teman Pro 2, cabang olahraga atletik Kabupaten Buleleng menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali 2026. Bertanding di Kabupaten Badung, kontingen atletik Buleleng berhasil meraih posisi runner-up atau juara umum 2 dengan koleksi 13 medali emas, 7 perak, dan 7 perunggu. Berdasarkan hasil akhir perolehan medali, Buleleng menempati peringkat kedua di bawah Kabupaten Badung yang keluar sebagai juara umum dengan raihan 23 emas, sementara Kota Denpasar berada di posisi ketiga dengan 10 emas. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Bareng aku Zaki, selamat mendengarkan acara selanjutnya. Pro 2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: Yos, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singa Raja Bali. Hai teman berdua, dimanapun kamu berada. Senang tuh guys, malam hari ini bareng aku Zaki nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam, tentunya masih di edisi hari ini teman berdua ya. Gimana kabar kamu? Semoga juga sehat-sehat semuanya teman berdua di malam ini yang dingin ini teman berdua ya. Kita langsung aja nih bahas sesuatu yang mungkin udah apa ya, buat kamu menjadi salah satu problem kesehatan juga mungkin ya. Udah lama mengeluhkan hal ini, tapi gimana sih caranya biar problem ini bisa teratasi gitu ya teman Pro 2. Tentang obesitas nih malam hari ini kita bahas sama dokter yang udah bareng aku di studio Pro 2 guys. Kita malam ini bahas tentang obesitas. Ini bukan hanya masalah berat badan, tapi udah jadi penyakit. Dengar judulnya, kira-kira apa yang kamu pikirin teman Pro 2 kira-kira ya. Kita malam ini 1 jam ngobrol bareng dokter Yuni malam hari ini guys. Jadi buat kamu yang ingin nanya, langsung aja nanti drop di WhatsApp Pro 2 di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Aku bareng dokter Niputu Yuni Anggreni Pandey, Mbiomed SPPD gitu ya. 1 jam ke depan kita bahas tentang obesitas dan teman-temannya gitu ya teman Pro 2 ya. Oke deh, biar gak lama-lama aku langsung sapa dokter Yuni malam hari ini. Selamat malam dokter Yuni.
1: Selamat malam Zaki.
0: Yes, gimana kabarnya malam hari ini dok?
1: Baik-baik, tapi lagi dingin-dingin di luar.
0: Emang lagi zamannya, lagi musimnya nih dok ya. Hujan terus setiap hari ini. Tapi sehat dok ya?
1: Sehat.
0: Oke, baik, thank you udah nemenin Zaki di malam ini gitu ya dok ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Obesitas bukan hanya masalah berat badan dok, tapi udah jadi penyakit. Mungkin sebagai awal nih biar teman Pro 2 juga ada gambaran maksud dari topiknya gimana sih dok.
1: Nah ini kalau obesitas sendiri kan biasanya tuh problemnya di naik berat badan ya, ya seputar makanan berat badan. Nah yang sekarang mau ditonjolkan adalah bahwa obesitas itu sekarang adalah suatu penyakit. Jadi biar tidak dianggap sepele nih, ah cuman obesitas nanti juga bisa diet lah, besok diet gitu ya. Jadi obesitas itu sekarang adalah merupakan penyakit kronis atau penyakit menahun ya, yang penyebabnya adalah kompleks dan multifaktorial.
0: Okay.
1: Banyak penyebab yang dapat menyebabkan atau mempengaruhi segala aspek. Nah ini yang penting nih ya, biasanya aspek yaitu metabolik. Ya, kita bahas tentang tubuh. Biasanya yang diketahui oleh banyak orang seperti hipertensi, kencing manis, stroke.

0: rapuh lah dia ya. Kemudian seperti ada yang ngerasa sakit-sakit telapak kakinya, biasanya tumitnya gitu ya, plantar fasciitis. Kemudian nah, masalah yang terpenting bagi anak muda sih biasanya mental issue ya, mental disorders ya, kayak anxiety ya, anxiety atau panik.
1: Yeah.
0: Ya, itu sebagai apa ya, kayak lingkaran setan, bisa menyebabkan diabetes, menyebabkan gangguan tidur atau gangguan mental, kemudian gangguan mental sendiri dapat kembali ke obesitas. Jadi kayak lingkaran setan gitu. Oh, dia.
1: Berarti bisa dibilang obesitas kompleks juga.
0: Kompleks ya, banget. Makanya itu jadi di Indonesia sendiri juga Kemenkes 2025 sudah memberikan KMK namanya, itu bahwa obesitas perlu hati-hati dan perlu di apa ya, di garis bawahi. Jadi tidak hanya masalah masalah ya kesehatan, masalah berat badan seperti itu ya. Jadi harus dijaga supaya nantinya ya, jadi kalau mau umur panjang ya, kalau bisa jangan sampai jadi obes gitu.
1: Oke, sepengetahuan aku nih, kalau kita bahas tentang obesitas, apakah emang dari dulu udah masuk kategori penyakit sih dok sebenarnya dok?
0: Nah, obesitas sendiri dulunya sih belum termasuk penyakit. Jadi merupakan sindrom sih dulu, sindrom metabolik namanya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, jadi yang paling ringan adalah dibilang obesitas sentral, obesitas di perut. Ya, jadi lingkar pinggangnya yang kalau pada laki-laki lebih dari 90 cm, kayaknya sih Saki belum sih ya.
1: Belum.
0: Kemudian pada perempuan lebih dari 80 cm. Nah, itu salah satu bagian dari sindrom metabolik. Ya, jadi sindrom metabolik sendiri sih di belum ya maksudnya masih namanya juga sindrom ya. Jadi kumpulan gangguan yang dapat menyebabkan nanti hipertensi, kencing manis, kardiovaskuler, stroke dan seperti itu gitu.
1: Jadi emang makin kesini makanya makin dikategorikan kenapa obesitas ini masuk kategori penyakit dok ya.
0: Yeah.
1: Karena emang rentetannya segitu banyak dan juga kompleks muter.
0: Kompleks banget ya. Yeah.
1: Kalau di perut tadi apa istilahnya dok?
0: Obesitas sentral.
1: Sentral. Itu kebanyakan emang awalnya di perut dok?
0: Kebanyakan di perut, pada saya bawa pak biasanya kan.
1: Oke. Itu teman ro 2 ya. Jadi buat
0: atau orang anak muda juga harus hati-hati. Dan sekarang udah banyak kita lihat kan, anak-anak udah obesitas, belum bawa bapak udah obesitas kan.
1: Wah, iya sih dok ya, banyak juga kita temuin. Oke, jadi buat kamu teman ro 2 yang merasa berat badannya loh kak tiba-tiba naik drastis banget, terus di titik-titik tertentu mungkin mengalami apa ya, kebuncitan dokter ya, di satu di antisipasinya mungkin olahraga ataupun nanti deh dikasih tahu sama dokter Yuni tips-tipsnya gimana untuk mengatasi obesitas ini teman ro 2. Masih banyak tentu yang bakal kita bahas bareng dokter Yuni malam hari ini. Jadi stay tune tetap di 105,4 FM Pro 2 RC Ngeraja, teman terbaik kamu.

sih? Ini kebiasaan yang bikin kamu obesitas. Kebiasaan buruk yang bikin kamu gampang gemuk, makan gak teratur, kurang minum air putih, kebanyakan minuman manis, mager alias malas gerak, sering begadang dan jarang olahraga. Awas, bisa jadi penyebab penyakit darah tinggi, serangan jantung, stroke, diabetes, masalah pernafasan, nyeri otot dan sendi, serta gangguan kulit. Waktunya ubah kebiasaan, jadi anak muda yang sehat. Pola makan teratur, makan makanan bergizi, stop minuman manis buatan, tidur yang cukup, jangan begadang, olahraga biar badan lebih fit. Yuk mulai hidup sehat dari sekarang.

0: Yes, teman Pro 2 masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Zaki dan juga Dr. Yunus. Malam hari ini kita tadi masih bahas tentang obesitas. Ini bukan hanya masalah berat badan ya, tapi udah jadi penyakit. Buat kamu yang udah dengerin beberapa menit ke belakang, kalau ada pertanyaan ke Dr. Yuni langsung aja teman Pro 2, mumpung free konsultasi malam hari ini gitu ya. Langsung drip di WhatsApp Pro 2 di 0811-3991054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Yuk digaskan aja, guys. Dr. Yuni.
1: Ya.
0: Kalau orang udah masuk di kategori obesitas, kira-kira yang terjadi sebenarnya di dalam tubuhnya tuh apa, Dok?
1: Jadi kita kan, jadi kalau obesitas itu jadi terjadi adanya peningkatan dari hormonnya ya, hormon yang menyebabkan ada beberapa penyebab diabetes, obesitas. Ya, obesitas tuh bisa dari genetik, hormon ya, kemudian dari lingkungan, aspek sosial, ekonomi gitu ya. Jadi kalau dari apa yang terjadi setelah ada obesitas gitu ya dalam tubuh ya, ya itu yang kita takutkan itu masalah-masalah metabolik, masalah-masalah metabolik yang tadi saya sebutkan.
0: Okay.
1: Ya, jadi patut dipahami bahwa seperti kencing manis, hipertensi itu sekarang bukan di atas 60 tahun, 50 tahun lagi. Jadi sudah pada usia-usia muda, 30-an, middle 30, 40 udah mulai nih banyak kecenderungan diabetes. Ya, diabetes, kemudian kemudian kolesterol tinggi ya, non fatty liver, artinya non alcoholic fatty liver, walaupun dia enggak alkohol nih tapi dia jadi perlemakan hati gitu.
0: Okay.
1: Ya, dan juga pada perempuan banyak yang sekarang tuh kayak susah hamil gitu ya, PCOS namanya ya, polycystic ovary. Jadi artinya ovarium syndrome, artinya itu ada terjadi gara-gara obesitas itu sendiri. Ya obatnya ya seperti obat diabetes sebenarnya gitu, dan menurunkan berat badan gitu.
0: Okay.
1: Ya, jadi sudah kompleks sekali, jadi dari yang namanya obesitas sampai ke merambah ke metabolik sampai juga ke fertilitas sampai kesuburan.
0: Berarti
1: gitu.
0: Emang gaya hidup ini berpengaruh banget, Dok ya?
1: Banget.
0: Kalau
1: dari lingkungan,
0: Kalau keturunan, Dok?
1: Bisa. Bisa
0: menyebabkan
1: bisa,
0: obesitas tuh?
1: Bisa. Keturunan, kemudian hormon ya. Jadi sebenarnya kan kalau kita kan ketidakseimbangan seperti hormon lapar ya, hormon laparnya seperti ghrelin itu yang meningkat, atau dan juga hormon kenyangnya ya seperti leptin atau GLP itu yang menurun. Jadi lebih banyak lapernya daripada kenyangnya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Itu yang mengaruhi, terus genetik juga bisa ya. Kemudian sosial ya, jadi udah mulai banyak duit nih. Jadi makan semua nih nanti aja dietnya ya. Dan lingkungan juga ya, mungkin akses makannya enak, banyak di tempat perkotaan seperti itu.
0: Berarti bisa dibilang enggak sebenarnya obesitas ini karena di dalam tubuhnya ada bagian atau sistem yang rusak, jadi mengakibatkan dia ngerasa lapar terus.
1: Bisa. Iya, ada seperti itu.
0: Itu yang tadi dokter sampaikan itu ya. Salah satu penyebabnya apanya yang mungkin bermasalah, jadi mengakibatkan dia
1: hormonnya memang yang di otak itu yang menyebabkan dia lapar terus bisa.
0: Oke. Berarti kalau bicara umur tadi berapa? 30-an ke bawah mungkin udah bisa.
1: Udah, 20-an sekarang udah ada kok yang obesitas.
0: Wah, itu sih.
1: Iya, tapi mungkin belum sampai hipertensi mungkin ya. Tapi kan kita nggak nunggu sampai terjadi penyakit beneran metaboliknya gitu, yang dapat menyebabkan masalah umur ya nantinya ya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Kalau kita lihat mungkin orang-orang atau mungkin teman-teman di sekitar kita, kalau bisa dikategorikan nih, Dok, gimana cara mengkategorikan dia udah masuk obesitas gitu?
1: Nah, itu sih ada ininya, itu ada hitung-hitungannya ya, BMI yang paling body mass index ya, itu yang paling gampang bisa kita hitung, bisa nanti searching di Google atau ChatGPT ya. Jadi hitung-hitungannya jadi kilogram per meter persegi. Ya, jadi nanti hitung sendiri deh itu berat badannya. Dia ada yang underweight ya, itu yang di bawah 18,5. Kemudian kalau yang normal itu 18,5 sampai 22,9. Itu nanti ada sih di situ. Jadi kalau yang overweight dulu baru obesitas tipe 1, tipe 2. Jadi kalau yang dibilang obesitas itu jadi 29,9 sampai 30. Nah itu, jadi itu udah obesitas gitu. Nah itu hati-hati itu, makanya hitung dah sendiri itu kilogram berat badannya per meter persegi dari tinggi badannya.
0: Oke, tinggi badan berpengaruh juga dok ya?
1: Banget kan, iya.
0: Oke, jadi coba tuh silakan teman dua dicari-cari sendiri kira-kira kamu ini termasuk obesitas atau enggak gitu ya, biar bisa tahu nih langkah-langkah apa yang mungkin harus kamu lakukan.
1: Iya, biar aware dulu.
0: Aware dan juga mengurangilah gitu ya. Yang enggak disadari dok, tapi bahayanya obesitasnya apa?
1: Bahayanya ya itu penyakit-penyakit itu tadi ya. Penyakit jadi kita ulang-ulang lagi nih metaboliknya, kemudian mekanikalnya yaitu dan seperti osteoartritisnya, kemudian PCO, kemudian apa namanya plantar fasciitisnya, dan juga ya penyakit mental itu sendiri, jadinya kayak depresi. Jadi depresi itu kan biasanya kurus ya dok ya, gitu nggak mau makan. Iya, depresi yang berat.
0: Nah
1: kalau depresinya ringan, depresinya ringan itu terjadi gangguan tidur dia. Ya, jadi di lapangan kita banyak sekali usia-usia muda dapatnya itu adalah dok saya itu mah loh dok, saya ini nyeri dadanya, ulu hatinya sakit, saya mah loh dok gitu kan. Nah itu seperti salah satu ya GERD ya, gastroesophageal reflux disease, itu salah satunya adalah penyebabnya adalah gara-gara apa? Obesitas. Ya selain yang lain ya, asma gitu ya, kebiasaan pola makan yang salah ya. Jadi habis makan dia langsung tidur, harusnya kan 2-3 jam dia harus ya aktivitas dulu lah, minimal duduk. Nah itu, nah GERD banyak sekali kita dapat di lapangan, kasus-kasus GERD yang semua itu menyalahkan, saya mah loh dok, saya nyeri loh dadanya dok, saya serak suaranya dok, saya gak bisa nafas loh dok gitu. Sampai heboh gitu kan pasien, padahal kalau kita sampai mungkin melakukan endoskopi itu tidak ada masalah organiknya. Okay. Ya. Jadi jadi ya ke arah itu, jadinya kan stres berkepanjangan lama-lama gangguan tidur terjadi. Jadi gangguan tidur sendiri dapat mempengaruhi juga hormon itu sendiri. Jadi hormon laparnya tinggi lagi, kembali itu lagi. Jadi hormon kenyangnya menurun. Jadi kayak lingkaran setan seperti saya bilang tadi gitu. Jadi yang depresi-depresi atau yang cemas, ya kita dapat pasien-pasien cemas yang overthinking nah biasanya sekarang kan ya, overthinking. Terus saya mikir ini terus enggak bisa tidur, harus makan. Iya, lama-lama bengkak deh.
0: Iya, apalagi mamanya masakannya enak terus.
1: Nah, ya, gitu. Iya, kalau yang tinggal sama orang tua ya, enggak tinggal sama orang tua yang ngekos, sebelah-sebelah ada makanan enak. Iya.
0: Itulah mungkin sama teman-teman juga sempat cerita gitu juga dong, banyak yang emang ngerasa stres kayak anak-anak kuliahan gitu ya, malam-malam skripsian tapi merasa dia capek stres, tapi kok makin bengkak nih pipi, makin membesar, badan juga makin berisi. Itu salah satunya stres ringan tadi dok ya.
1: Depresi ringan.
0: Depresi ringan.
1: Kayak nongkrong-nongkrong, minum-minum kopi, banyak kandungan gulanya. Padahal minumnya kopi dok saya. Iya, tapi kandungan gulanya apalagi yang saset seperti itu ya.
0: Yang manis teman kedua ya, makanya hindarilah ya, bukan hindari sebenarnya, dikurangin ya teman kedua ya. Terus tips-tipsnya gimana sih dok biar pelan-pelan lah mengurangi supaya emang bagus lah untuk keseharian juga nggak terlalu banyak makan. Makan bisa tapi nggak terlalu banyak gitu dok, gimana caranya? Tapi bentar lagi dok, jangan dijawab dulu. Bentar lagi tetap di perdua guys, karena masih banyak yang bakal kita bahas sama dokter Yuni malam hari ini. So stay tune aja, enjoy.

0: Yos guys, masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kita masih di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam. Masih bareng Dr. Yudi. Malam hari ini kita masih bahas tentang obesitas. Bukan hanya masalah berat badan, tapi udah jadi penyakit. Tadi belum sebelum break guys, aku nanya ke Dr. Yudi, gimana sih cara mengatasinya dok? Kalau kita mungkin udah ngerasa, wah kayaknya aku perlu cek kesehatan deh ini, atau kontrol sama dokter deh. Cara ngatasinya gimana dok?
1: Oke, jadi kalau yang merasa agak jangankan obes ya, jadi nanti ada datanya itu overweight aja, itu udah wanti-wanti lah untuk cek medical check up lah ya. Jadi umur ya 20-an 25 ke atas sudah mulai lihat-lihat, kemudian ya minimal cek tensi ya, tekanan okay. darah, kemudian cek gula. Nah, gula darah, apalagi kalau memang ada keturunan dari orang tuanya, garis pertama itu bapak ibunya diabetes juga atau hipertensi juga, nah itu harus mulai aware sama badannya juga gitu. Jadi itu udah, kemudian cek kolesterol. Kolesterol yang sekarang kita pakai adalah kolesterol yang signifikan ke arah kardiovaskular, ya LDL namanya ya, bukan kolesterol kolesterol total saja gitu ya, seperti yang biasanya pasien-pasien ya orang-orang cek di apotek gitu ya. Kemudian trigliserid yang memang harus puasa juga. Kemudian asam urat. Asam urat itu juga termasuk sindrom metabolik gitu. Jangan okay. dianggap sepele ya asam urat itu. Dulu tesis saya tentang asam urat dengan ini resistensi insulin dengan diabetes. Jadi itu korelasinya lurus, jadi berbanding lurus dia gitu ya. Jadi saya cuma asam urat, ngapain juga gitu periksa-periksa, ngapain juga saya ke dokter gitu ya, nanti beli obat di apotek, apotek menyarankan obat ini, lama-lama datang ke rumah sakitnya apa, luka lambung, anemia. BAB darah, muntah darah lah, kita lah. Jadi setiap saya bilang sama pasien ya, bisa beli obat sendiri di apotek, tetapi dengan cautionnya, perhatiannya adalah jangan terus diminum obatnya gitu, atau lihat obatnya jenisnya apa gitu. Kebanyakan seperti itu datang pasien-pasiennya gitu, herbal-herbal atau jamu-jamuan itu juga kan hati-hati ya, itu ada kandungan steroidnya juga yang bisa mengikis mukosa lambung juga gitu.
0: Oke. Kalau fakta di lapangan selama ini dokter ada di Buleleng lah ya, gimana dok? Cukup banyak nggak masyarakat yang emang obesitas gitu?
1: Obesitas banyak, lumayan. Apalagi yang muda kita lihatnya.
0: Rentang usia berapa dok?
1: Rentang usia kalau kita sih kan kita obesitas dewasa itu 18 tahun. Jadi rentangannya di 20-an sudah mulai nih, adalah pasien 1-2, tapi kebanyakan di rentang usia middle kayak 40-an. Tapi memang datangnya ya sudah dengan memang ada asmanya, memang ada diabetesnya, jadinya sudah dengan bawaannya. Jarang yang memang benar-benar datang, dok saya diabetes, saya obesitas, saya mau cek apa yang salah dari saya. Misalkan saya mau cek tensi, gula, HbA1c itu, kemudian cek kolesterolnya, terus kemudian perlu makan hati. Nah, itu saya dapat banyak pasien yang usia-usia kemarin 30-an lah itu. Padahal badannya enggak begitu obes, mungkin kelihatan seperti obesitas sentral aja. Jadi perutnya aja yang besar, kemudian nyeri-nyeri perut, setelah kita USG, pernah makan hati berat, severe. Dan dia juga terkejut, loh, dok kok kayak gini lah. Kita juga terus kita gali-gali, oh ternyata alkoholik gitu pasiennya.
0: Apalagi dok selain alkoholik?
1: Jadi pembagiannya ada alkoholik dan non-alkoholik. Fatty liver disease ya. Jadi ya alkoholik sama non-alkoholik ya, seperti yang non-alkoholik ya dari makanan bisa. Yang paling tinggi ya dari genetik, lingkungan, makanan seperti itu jadinya. Makanan ya yang berkolesterol tinggi ya, daging-dagingan gitu, sama santan kayak gitu-gitu.
0: Dokter gini, kita ada WhatsApp dari teman Pro 2. Kita baca dulu ya.
1: Yuk.
0: Malam Pro 2. Iya, malam juga. Malam Kak. Iya, malam. Dok, sekarang banyak banget tren diet ekstrim di media sosial yang janjiin turun berat badan belasan kilo dalam sebulan. Secara medis, apakah penurunan BB yang terlalu drastis kayak ini dok malah berbahaya buat organ dalam kita.
1: Banget.
0: Makasih. Dari 86084 sekian. Gimana dok?
1: Oke, jadi untuk menghindari atau yang sudah obesitas itu bagaimana caranya kan, terutama ya terapi diet ya. Jadi modifikasi gaya hidup dari diet dan juga aktivitas fisik. Jadi kalau makannya lebih bisa dikurangi, terutama kalorinya, kemudian aktivitas fisiknya lebih tinggi, ya dengan lambat laun akan menurun obesitasnya. Jadi yang patut dipahami adalah target menurunkan berat badan per minggunya itu adalah 0,5 sampai 1 kilo.
0: Per minggu. Berarti gak boleh lebih itu. Kalau lebih mungkin bisa dikatakan, wah ini gak sehat nih.
1: Iya, malah nanti masuk rumah sakit jadinya.
0: Okay.
1: Ya, diet yang gak benar. Iya. Jadi kan banyak nih intermittent fasting. Intermittent fasting itu yang langsung drastis. Misalkan ya yang biasanya disuruh direkomendasikan kan biasanya 16-8. Jadi 16 jam puasa, 8 jam makan. Nah, makannya itu sekarang gara-gara dia puasa lama, makan kebablasan nih, balas dendam jadinya dia ya. Harusnya nggak begitu, harusnya dia lebih banyak makan protein, ya protein dan tinggi serat. Nah kalau kalorinya juga harus dicek juga ya, kalau bisa sih 500 sampai 600 kalori per hari itu yang dianjurkan. Okay. Nah itu sih biasanya yang akan lebih memahami yaitu gizi klinik biasanya, dokter gizi klinik. Tetapi untuk yang pemula biasanya kita sarankan yaitu 12 jam puasa. Puasanya itu juga bukan tidak makan, tidak minum sama sekali ya. Nah itu nanti datang-datang dehidrasi opname lagi. Ya butuh infus saya dok. Ya jadi kalau yang ini pun tidak misalnya puasa pun juga harus minum air putih atau yang tidak berkalori seperti teh tanpa gula, kopi tanpa gula. Nah tapi teh dan kopi apalagi tidak makan dapat menimbulkan nanti lama-lama dispepsia, mah lagi nanti ada penyakit tambahan lagi nanti gitu. Banyak kok kita dapat yang usia-usia muda yang memang diet gitu ya. Opname gara-gara ya salah diatur ininya, pola puasanya.
0: Terlalu memaksakan, Dok. Oke.
1: Okay. Yes.
0: Tadi jadi, bisa diulangin Dok berapa dalam seminggu berapa turunnya tuh?
1: 0,5 sampai 1 kilo.
0: Oke, jadi teman produk kalau udah punya target bakal pengen BB idaman yang berapa, bisa tuh dihitung. Harusnya nyampe di bulan ini udah sekian. Nah, harusnya kayak gitu. Kalau emang dalam seminggu turunnya maksimal
1: 1 kilo. Jadi mungkin sebulan 4 kilo gitu ya.
0: Itulah teman produk, dicek-cek dulu gitu ya.
1: Jangan terlalu ekstrim.
0: Bahaya juga, Dok ya. Thank you buat teman produk yang udah nanya tadi di WhatsApp produk juga ya. Mungkin kalau enggak sedikit juga Dok kalau kita lihat di lingkungan sekitar kita nih, anggap masih sendiri nih, belum merit, badannya masih kecil-kecil
1: kayak Saki nih.
0: kalau udah berkeluarga aja mungkin rentang waktu berapa ya, 1 tahun 2 tahun itu udah ada tuh perubahan, mungkin langsung meledak der. Itu penyebabnya sebenarnya apa Dok? Apa karena mereka udah nyaman kah, atau memang setiap hari ada yang nemenin makan jadi makannya lahap enak, tuh gimana sebenarnya?
1: Nah itu case per case ya jadinya tuh. Ya jadi itu udah, jadi kalau banyak penyebab ya itu kan berarti kita kesampingkan itu hormon dan genetik udah kita kesampingkan, berarti di sosialnya misalkan sudah mulai mapan nih, misalkan ya settle ya, makan yang ini bisa, makan itu bisa, sehari bisa 3-5 kali makan ya. Sosial ekonominya, kemudian lingkungannya, istri lumayan nih masaknya enak-enak, bisa juga. Atau pola stres juga bisa, banyak cicilan, banyak utang. Berumah tangga, utang rumah, utang mobil lagi, tambah lagi stres lagi makan. Biasanya bapak-bapak tuh obesitas sentral sih, yang bisa kita lihat ya. Misalnya kalau kita nggak usah dicek juga sih, lingkar pinggangnya udah kelihatan juga sih. Kalau laki-laki kan di atas 90 cm tuh, nah itu harus hati-hati tuh. Nanti kalau sudah seperti itu, gejala-gejalanya boleh tuh ketemu saya tuh.
0: Idealnya Dok, kalau untuk kontrol masalah diabetes dalam sebulan deh, berapa kali?
1: Kalau udah diabetes nih maksudnya? Kalau sudah diabetes kita sih...
0: diabetes?
1: Apa nih?
0: Obesitas. Sorry Dok.
1: Obesitas sih sekali aja dulu ketemu, kita cek dulu semua ya. Seperti udah cek tensi, cek apa namanya tuh? Cek apa namanya? Gula darahnya, kolesterolnya, cek fungsi hati, fungsi ginjal juga gitu. Tapi kalau misalkan nih, ini kan diabetes nih kan kita enggak ngomongin cuman pola makan, aktivitas fisik.
0: Obesitas.
1: Sekarang sudah mulai obesitas. Mm-hmm. Obesitas sudah mulai ada namanya obatnya. Ya okay. Mungkin ada beberapa orang yang sudah mulai dengar-dengar nih dok, ada yang namanya obat ini nih yang ada suntikannya nih gitu-gitu ya. Jadi itu biasanya ada suntikannya memang seminggu sekali. Dan yang mana dok yang ini kan sebenarnya secara garis besar obat itu sebenarnya obat diabetes. Seperti okay. itu, tetapi mungkin ya, karena memang goalnya kan memang menurunkan berat badan, bukan menurunkan berat badan, jadi menjaga pola berat badan stabil. Itu yang dijadikan untuk menurunkan berat badan gitu.
0: Oke,
1: iya. Jadi mungkin kayak gitu. Saki pernah dengar juga itu obatnya?
0: Belum dong.
1: Mungkin.
0: Belum.
1: Iya,
0: jadi, mungkin. Jadi awalnya mungkin teman berdua mungkin harus ketemu dulu dah, kontrol dulu, baru tahu apa yang harus dilakukan setelahnya itu dok ya. Karena waktu juga nih dokter semakin merapat gitu ya. Jadi terakhir nih buat teman berdua yang mungkin masih takut-takutan untuk kontrol gak ya, masih bimbang, ah kayaknya aku belum obesitas deh, masih aman-aman aja kok segini. Jadi aktivitas sehari-hari juga masih enjoy nih, belum mengganggu keseharian juga. Atau mungkin apa yang ingin disampaikan sama teman berdua terkait obesitas ini dok, silakan.
1: Oke, okay, jadi biasanya anak muda kan pada ngomongin investasi nih. Ya, investasi emas, investasi saham. Nah, sekarang investasi yang paling penting adalah investasi apa? Kesehatan.
0: Nah, itu dia.
1: Kesehatan jangka panjang, yaitu dengan cara menjaga berat badan stabil. Gitu.
0: Ada lagi dok, itu deh.
1: Ya, menjaga berat badan stabil. Kalau sudah obesitas, ya menurunkan berat badannya dengan cara gaya hidup, ya, pola makan, kemudian aktivitas fisik. Untuk terapinya ada obat-obatan dan suntikan, ya, nanti. Kemudian ada juga yang namanya mungkin bariatric operation, ya, atau surgery bariatric yang pemotongan lambung itu. Tapi itu ya nanti kita ngomongin di bedah biasanya, gitu. Kalau sudah misalkan sudah pakai terapi diet udah nggak mempan, kemudian obes BMI-nya itu di atas 40 kilo per meter persegi gitu, baru nanti ada dipotong lambungnya biasanya.
0: Itu berarti gitu. Itu lanjutannya nanti dok ya, harus konsultasi dulu deh pokoknya. Ya, ada lagi dok yang disampaikan?
1: Deh, itu aja sih.
0: Oke, okay, siap. Itu tadi teman berdua ya, seluruh obrolan kita sama Dr. Yuni malam hari ini isinya daging semua gitu. Jadi semoga bermanfaatnya juga buat teman berdua yang mungkin merasa udah mulai susah nih aktivitas. Nah itu, olahraga dok ya. Jangan lupa untuk olahraga. Kalau sekarang hujan-hujan, ya disempet-sempetin lah teman berdua ya. Emang cuacanya paling enak untuk istirahat tidur lah teman berdua ya. Jadi jangan lupa juga untuk tetap jaga kesehatan kamu guys ya. Dan thank you banget Dr. Yuni udah share ilmunya sama teman berdua. Nanti kalau ada pembahasan yang lebih menarik, kita tunggu lagi kehadirannya di Pro 2, di studio bareng Zagi juga. Oke guys, jangan lupa frekuensi kamu, karena masih banyak nih program acara lainnya yang bakal aku hadirin buat kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105.4 FM Pro 2 RRD Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki dan juga Dr. Yuni, selamat malam.
1: Selamat malam.

lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM.

Dan juga tidak lupa mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Galungan gitu ya buat teman Pro2 yang merayakan gitu ya. Dan juga sehat-sehat selalu, berkah sama keluarga, pokoknya selalu diberikan kelancaran keberkahan di setiap aktivitas teman Pro2 yang merayakan gitu ya. Dan kali ini kita masuk di request time sampai jam 10 nanti teman Pro2. Jadi buat kamu yang ingin diputerin lagunya siapa atau lagu apa, boleh langsung nimbrung aja sekarang di TikTok. Kita baru banget live teman Pro2 di RRI underscore Singaraja. Atau juga kamu bisa ketik kirim lagunya di WA. Ini WA-nya belum aku ganti guys ya, di 0811-399-1054. Atau juga di fitur live chat di aplikasi RRI Digital bisa juga. Kali ini udah ada teman Pro2 nih yang udah request, kita bacain dulu. Yang pertama dari siapa tadi ya? Dari Kak Ari 1818, katanya lagunya dari Liodra dengan Pesan Terakhir. Oke. Terus ada Kak Bunga yang biasanya selalu telat ini kalau Kak Bunga, tapi sekarang 2 jam ya kali enggak dapat lagu ya Kak Bunga ya. 2 jam langsung diambil antrian pertama untuk Kak Bunga, lagunya Menyesal Yovie Widianto featuring Liodra gitu ya. Terus ada Nini Zeren juga, katanya lagi mau tanding malam hari ini. Semangat Nini, ditemenin sama Zaki sampai jam 12 malam nanti ya Nini ya. Lagunya dari Fabi Asher dengan Aku Berjanji. Teman Pro2 yang lainnya, jangan mau kalah, langsung aja yuk di request-request lagunya atau juga di komen-komen pengen lagu apa malam hari ini. So stay tune di Pro2 Singaraja, teman terbaik kamu. Liodra dengan Pesan Terakhir. Enjoy guys.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Oke, teman Pro 2, aku berjanji dari Fabiaser barusan udah diputar spesial untuk Nini Zeran. Katanya makin semangat kalau udah dengerin lagunya dari Fabio nih. Pokoknya lancar ya Nini Zeran ya. Waktunya masih lama ini, jadi semangat sampai jam 12 nanti Zaki temenin ya. Terus ada KAB31 yang aku tanya, masih gak di room live? Masih katanya. Oke, KAB, lagunya dari Leodra dengan Teganya Kau. Teganya Kau ini lagunya ditujukan buat siapa sih KAB? Kayaknya tega banget gitu ya. Sakit banget sampai bikin lagu Teganya Kau nih Leodra ini ya. Terus ada Kak Kupu-Kupu. Kenapa aku manggil Kupu-Kupu guys? Soalnya username TikToknya tuh emot, tapi Kupu-Kupu kayak cuma setengah sayap gitu aja. Jadi ya udahlah Kak Kupu-Kupu aja gitu ya. Lagunya Bersenja Gurau dari Raim Laode. Oke, ditunggu ya Kak Kupu-Kupu ya. Tadi salamnya buat siapa Kak Kupu-Kupu? Bentar aku cek-cek dulu. Jadi udah aku capture juga. Kak Kupu-Kupu salamnya buat Kak Abdi, terus Kak Iren sama Kak Dias. Oke, siap udah disampaikan ya Kak Kupu-Kupu ya. Terus ada Kak, nah ini dia, Kak Korea guys. Kenapa? Kenapa aku panggil Kak Korea? Karena username-nya tuh pakai huruf Korea. Apa sih namanya? Hangul. Itulah. Iya, susah aku nyebutnya teman berdua. Jadi ya udahlah biar cepet aku panggil Kak Korea aja. Lagunya katanya dari Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Oke, ditunggu ya Kak Korea gitu ya. Dan teman Prodo yang lainnya jangan mau kalah, langsung aja yuk di komen-komen di request-request lagunya apa. Bisa juga kirim salam, kalau ngetiknya di live TikTok kita kurang space-nya bisa geser ke WA di 0811-399-1054. Tiganya Kau dari Leodra Special untuk KAB31. Enjoy.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Yes, ada titik-titik dari Sal Priadi, teman berdua spesial untuk Kak Korea ya. Besok ditunggu lagi Kak Korea, pokoknya dengan lagu yang lain yang bisa di request gitu ya. Next song teman berdua, kali ini ada Kak Esi Elviana, katanya bebas, yang penting lagunya dari Judika. Jadi aku spesialin buat Kak Esi malam hari ini lagunya Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Aduh sakit nih teman berdua, ya gimana sih kalau aku gak baik-baik aja ternyata setelah selepas ditinggal kamu gitu ya. Kamu sudah ada yang baru sedangkan aku masih meratapi kesendirian ini. Ah, siapa itu guys? Terus ada Kak Fisara, lagunya katanya dari Pamungkas dengan Monolog. Oke, aman, ditunggu ya Kak Fisara ya. Terus ada Kak Sunrise, lagunya katanya minta dari Fajar Nur dengan Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Yang enggak tahu siapa? Teman kerja. Oke, teman berdua ditunggu ya. Terus tadi ada yang kirim-kirim salam. Siapa tadi ya? Coba kita baca dulu. Ada dari Kak Tonya Tamblingan, nitip salam ya buat Oman Pase Mahendra. Oke, siap Kak Tonya, sudah disampaikan ya, sehat-sehat selalu pokoknya buat Oman Pase Mahendra. Terus ada Kak David Giovanni, salam buat Kak Dias. Oke, Kak David ya, enggak request lagu nih Kak David nih. Request kali boleh tuh. Ditunggu ya Kak David ya. Kita masih 1 jam lagi teman berdua. 1 jam lebih 15 menitan lah ya, sampai jam 10 nanti. Jadi buat kamu yang belum request, yuk langsung di request aja di 0811-3991-04 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Atau juga kita lagi live, udah jalan 44 menit kurang lebih ya. Malam hari ini ada 17.500 yang join. Jangan mau kalah, join juga teman berdua. Langsung aja buka TikTok RRI _ Singaraja. Kita seru-seruan bareng malam hari ini ya. Next song Judika, Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja, spesial untuk KSI Olviana.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Yo, seberapa mantap teman 22 dari Shalona Seven. Malam hari ini udah kita dengarkan bareng-bareng. Asik lagunya, buat jingkrak-jingkrak tipis. Kayaknya malam-malam bisa juga sih teman 22 ya. Buat kamu yang mungkin lagi olahraga, lagunya kayaknya tadi sedikit membantu kamu malam hari ini ya. Next song teman 22, kita bacain lagi dari teman 22 yang banyak nih requestannya di TikTok. Kita baru menit ke 1 lepas pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Waktunya masih lama sampai jam 10 nanti. Buat kamu yang ingin request biar gak ketinggalan antrian, langsung aja komen-komen lagunya apa teman 22. Ada Kak Alvino, lagunya mau diputerin Nadif Basalamah dengan Bergema Sampai Selamanya. Oke, itu ya Kak Alvino ya. Terus ada Kak You Know Me, lagunya katanya Sudden Shower dari Eclipse. Ditunggu Kak You Know Me. Terus ada Kak Icitin juga yang udah join tadi, lagunya dari Niji, Sumpah dan Cinta Mati. Kalau lagu ini bagus guys, soundtrack film, kalau kamu pernah nonton tenggelamnya kapal Van Der Wijk gitu ya. Yang main siapa ya? Aduh lupa lagi aku namanya. Aduh nanti deh teman 22, aku cari dulu, aku lupa serius ya. Oke, ditunggu teman 22. Yang request boleh di komen-komen atau juga di WA di 0811-399-1054 gitu ya. Next song, Bergema Sampai Selamanya dari Nadif Basalamah, spesial buat Kak Alvino.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Sumpah Cinta Matiku, Niji, spesial original soundtrack salah satu film ya teman-teman. Dua Tenggelamnya Kapal Van Ruijk. Tadi pemainnya ternyata udah dibantu nih sama K.E. Silviana, Herjunot Ali, dan Pevita Pierce gitu ya. Kalau udah lupa aku gak inget teman berdua, serius. Pokoknya kalau udah lupa aku gak inget aja pokoknya gitu ya. Thank you K.E. ya, helpful banget ya K.E. ini. Next song teman berdua ada Kak Virgo yang request lagunya For Revenge dengan Penyangkalan. Oke, spesial lagunya pokoknya. Buat Kak Virgo yang lagi makan, tadi ditawarin sate ya guys, tapi harus jemput ke Lombok, aduh jauh ya, tapi it's okay, kita cari agenda buat ngambil satenya Kak Virgo ya teman-teman ya. Penyangkalan ditunggu ya Kak Virgo ya. Terus ada Kak Aries Girls gitu ya, lagunya dari Nyoman Paul dengan Mundur Perlahan. Aduh, ini kenapa nih? Mundur Perlahan ini biasanya banyak akibatnya teman berdua. Karena dia udah ada yang lain, dia fokus karir, fokus pendidikan, mangu, tidak support orang tua. Aduh, banyak sih sebabnya teman berdua. Ya oke lah, Mundur Perlahan ditunggu buat Kak Arya sebentar lagi ya. Terus ada siapa tadi? Mang Teguh, lagunya katanya dari Budi Doremi dengan Tolong. Oke, ditunggu ya. Tolong katakan pada siapa nih Mang Teguh nih. Oke, mungkin lagu ini ada nyenggol-nyenggol ataupun tipis-tipis buat seseorang, bisa ditunggu lagunya Mang Teguh ya. Dan buat teman Prodo yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Prodo, selamat malam. Sekarang udah menit ke-17 lepas pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Sehat-sehat pokoknya buat teman Prodo malam hari ini. Segala aktivitas kamu masih aku temenin di jaga malam. Jangan galau malam-malam sampai jam 12 malam nanti. Oh iya, siaran ini guys bisa juga nih kamu dengerin via streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital, tersedia di Play Store dan juga App Store. Kamu bisa install, unduh, download aplikasinya di perangkat kamu masing-masing dan bisa dengerin siaran RRI seluruh Indonesia guys. Bayangin tuh, seluruh Indonesia dalam satu aplikasi aja. Terutama Pro 2 RRI Singaraja wajib kamu dengerin ya. Buat kamu mungkin jauh dari kota asal kamu, pengen tahu informasi kedaerahan, bisa makanya diinstal aplikasi RRI Digital untuk bisa dengerin lagu-lagu terbaru dan juga info-info terkini di daerah asal kamu teman Pro 2 ya. Thank you pokoknya buat teman Pro 2 yang udah install aplikasi RRI Digital. Yang lagi di jalan malam hari ini, yang mau share traffic Singaraja dan sekitarnya jam segini kira-kira ada apa, teman Pro 2 bisa banget di WA aja di 0811 3991054. Nanti kita bacain juga nih situasi ataupun ada hal-hal yang mungkin perlu teman Pro 2 yang lainnya tahu juga. Kak Virgo tadi salam ya, boleh titip salam buat semeton Singaraja, Rahajeng Rahina Galungan Lan Kuningan. Siap, thank you ucapannya Kak Virgo juga, selamat merayakan gitu ya Galungan dan Kulingan, berkah buat keluarga pokoknya. Ada lagi gak tadi ya? Oh udah itu aja. Oh ini Kak Jaya Tanaya katanya salamnya buat Dias. Oke, salam buat Kak Dias. Oke, sudah ya Kak Jaya Tanaya ya. Dan buat teman Pro 2, next song deh kalau gitu ya, karena masih banyak lagu yang belum keputar malam hari ini. Kita ke Penyangkalan dari Forty Fangs dengan spesial untuk Kak Virgo. Enjoy.

RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

tolong dari Budi Doremi spesial buat Mang Teguh malam hari ini ya. Tolong sampaikan pada dirinya. Udah disampaikan ya Mang Teguh, lagunya entah buat siapa. Pokoknya spesial buat orang itu ya Mang Teguh. Thank you Mang Teguh. Terus next song teman Pro 2 masih banyak nih yang belum keputer lagunya. Tapi thank you, lagunya sudah sold out semua teman Pro 2 sampai jam 10 nanti. Jadi kita tinggal play-play aja lagu teman Pro 2 malam hari ini. Next song, kita ke Kak Pratiwi. Lagunya katanya dari Mahalini dengan Rinduku Rindu Mahalini. Oke, ditunggu Kak Pratiwi ya. Terus ada Kak Sepatu Baru, katanya minta lagunya dari Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Siap, ditunggu. Terus ada Kak Andika Baswara, tadi udah join juga, lagunya katanya dari Enau, Sesi Potret featuring Ari Lesmana. Siap, ditunggu Kak Andika Baswara ya. Masih ada beberapa single lagi yang belum kita putar, jadi jangan ubah frekuensi kamu, tetap di Pro 2 RRI Singaraja aja, karena banyak nih teman Pro 2 yang udah request lagunya asik-asik untuk didengarkan di malam hari. Next song, Mahalini, Rinduku Rindu, spesial untuk Kak Pratiwi.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

sesi potret now ya, spesial untuk Kak Andika Baswara. Thank you sampai sekarang juga masih komen-komen, join-join, nimbrung-nimbrung di live TikTok kita malam hari ini ya. Next song teman Pro 2 kali ini datang dari Medan, tapi sebelum itu aku mau bacain salam-salam dulu tadi dari Kak My Story ya. Lagunya salamnya untuk teman aku Devi di Denpasar. Halo Kak Devi, dapat salam dari Kak My Story. Siapa sih nama Kak My Story sih? Nanti kita coba tanya ya, kita spill-spill tipis nama asli Kak My Story ini ya. Terus ada Pak Budi di Medan ya. Katanya mau request lagunya dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif dengan Alamak. Oke, ditunggu Pak Budi ya. Pak Budi ini biasanya teman Pro 2 jam-jam segini dia makan, tapi enggak tahu nih. Tadi aku belum sempat nanya nih, udah makan atau belum Pak Budi? Soalnya dia kalau nyepil makanan tuh kayaknya selalu bikin lapar gitu teman Pro 2. Kadang makan soto ayam, kadang dia makan sate, kadang dia makan ayam panggang, ayam bakar gitu. Aduh enak-enak makannya guys. Makanya kalau Pak Budi join tuh aduh lapar, pasti otomatis lapar nih perut saya ini. Thank you Pak Budi ya. Terus ada Kak Zambot juga, lagunya katanya dari Dere. Iya gak sih? Dere gitu ya. Kota, ditunggu Kak Zambot. Terus ada Kak My Story, selain kirim salam tadi juga minta lagu dari Salma Salsabil dengan Berharap Pada Timur. Oke, thank you teman Pro 2 ya. Dan nanti ada Lasong juga. Ini langsung kita call aja sekarang. Spesial lagu terakhir nanti buat Kak Stay. 2001 kali dari Adrian Khalif. Dan juga thank you nih buat teman Pro 2 ya, yang udah komen-komen, request-request, join, udah share-share, udah tap-tap, udah nge-give. Aduh thank you banget, pokoknya berkah selalu. Pokoknya buat teman Pro 2 dilancarkan segala urusannya gitu ya. Dan nanti di curhat kamu teman Pro 2, kita mau bahas sesuatu hal yang mungkin pernah teman Pro 2 alami. Jadi kita mau bahas tentang apa, nanti kita spill di segmen curhat kamu ya. Next song teman Pro 2, Alamak dari Rizky Febian, spesial buat Pak Budi di Medan malam hari ini. Enjoy Pak Budi.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

Obin the Flops yang pasti-pasti aja teman Pro 2 ya. Udah aku puterin buat kamu di segmen curhat kamu malam hari ini ya. Dan buat kamu yang baru gabung, selamat malam teman Pro 2. Kali ini menit ke-6 lepas pukul 22 waktu Indonesia Tengah, masih bareng aku Zaki nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam sampai jam 12 malam nanti. Jam segini kita masuk di segmen curhat kamu guys. Kita mau bahas sesuatu hal yang mungkin pernah kamu rasain ya selama ini. Pernah gak kamu pacaran sembunyi-sembunyi teman Pro 2 ya? Kita mau ngangkat tema tentang hal itu. Topik klasik tapi selalu ramai di kalangan anak muda. Mungkin kamu juga ya. Backstreet, siapa nih? Kalau udah denger kata backstreet, apa yang kamu pikirin teman Pro 2 ya? Gak boleh posting foto berdua. Kalau jalan harus nyari tempat yang jauh biar nggak ketemu temen, biar nggak ketemu tetangga rumah ya, atau temennya orang tua. Aduh ya, pokoknya banyak cerita sih, lebih banyak cerita serunya sih kayaknya kalau ngomongin backstreet ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pernah backstreet atau sekarang lagi backstreet, yuk share ya gimana sih caranya biar nggak ketahuan teman-teman. Apakah backstreet itu bakal ketahuan di suatu saat? Kita we never know teman Pro 2 ya. Jadi yang mau share-share pengalaman backstreetnya boleh banget di 0811 399 1054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Boleh banget teman Pro 2. Nanti kita bahas itu dari berbagai sudut pandang. Enjoy guys.

digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Mawar Jingga dari Juicy Lucy, teman produknya udah aku puterin buat kamu malam hari ini guys. Kita masih bahas tentang backstreet gitu ya, hubungan yang ngumpet-ngumpet teman produknya. Banyak yang mungkin bertanya-tanya ya, kenapa sih kayak harus repot-repot pacaran sembunyi-sembunyi gitu ya, kenapa gak jujur aja? Nah, bagi sebagian orang teman produknya, pilihan backstreet ini biasanya diambil bukan karena pengen gaya-gayaan ya, tapi karena emang ya gimana lagi guys, terbentur benteng aturan yang ketat gitu ya. Alasan paling klasiknya sih guys, karena dilarang sama orang tua. Dengan alasan apa biasanya? Harus fokus belajar dulu.

atau mungkin nggak boleh pacaran sebelum lulus sekolah atau kuliah gitu ya. Jadi selain itu ada juga yang terpaksa melakukan hubungan backstreet karena adanya perbedaan yang sensitif teman pro 2, seperti apa kira-kira, beda keyakinan, aduh, atau emang karena si pacar nggak dapet lampu hijau ya, green light, nggak disetujuin sama keluarga. Akhirnya ya gimana lagi, daripada putus karena nggak direstui tapi juga masih ada rasa cinta, jalur backstreet inilah diambil sebagai jalan tengahnya.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Ya, Backstreet, Backstreet teman Rodua ya. Aduh, Backstreet ini emang hubungan yang melelahkan ya teman Rodua, karena harus bohong terus-terusan ke orang rumah. Jadi hubungan Backstreet ini rawan banget teman Rodua, memicu konflik internal ya antara pasangan. Jadi rasa lelah karena gak bisa bersikap normal kayak pasangan pada umumnya di depan umum. Lama-kelamaan ini bakal merubah jalannya hubungan asmara kalian sih teman Rodua, menurut aku gitu ya. Kamu sama pasangan lama-lama bakal mulai mikir kayak gini, sayang, aduh sayang gak tuh, sayang sampai kapan sih kita kayak gini terus, asik kayak gitu ya teman Rodua. Jadi saling bertanya-tanya guys ya, sampai kapan sih kita terus-terusan kayak gini, backstreet-backstreet terus gitu, aku lo capek gitu, aduh pokoknya kurang lebih kayak gitulah teman Rodua ya. Jadi ketika salah satu pihak udah mulai capek sembunyi-sembunyi dan pengen kebebasan, hubungan ini pastinya bakal gampang goyang teman Rodua. Dan di titik ini banyak juga nih cerita-cerita dari teman saya, teman aku, teman Rodua, yang mereka melakukan hubungan backstreet yang akhirnya memilih untuk menyerah dan menyudahi hubungan mereka karena tekanan batin yang udah terlalu berat teman Rodua. Jadi gimana buat kamu pasangan backstreet, masih aman gak sampai sekarang?

0: nggak sih? Ada orang yang kelihatannya paling asik ngobrol, tapi habis itu langsung pengen ngilang. Bisa jadi itu introvert. Introvert itu tipe orang yang kelihatannya ramai di luar, tapi energinya cepat habis kalau kebanyakan interaksi. Makanya, setelah kumpul lama, mereka butuh waktu sendiri buat balikin mood. Jadi jangan salah paham ya. Introvert bukan sombong atau tiba-tiba cuek, cuman lagi ngecas diri. Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman

Nah, buat teman Pro 2 ya, yang sekarang posisinya terlanjur lagi menjalani hubungan backstreet, teman Pro 2, kuncinya komitmen dan juga pembuktian, guys, ya. Ya, kalau alasan orang tua ngelarang karena takut prestasi kamu di sekolah turun, ya buktiin ke mereka kalau sejak pacaran nilai kamu justru makin naik dan makin rajin, teman Pro 2, ya. Dan ya, pacaran sembunyi-sembunyi itu emang sebuah pilihan ya, teman Pro 2, buat remaja yang menyiasati keadaan, menikmati sensasi sembunyi-sembunyi boleh aja, tapi yang perlu kamu ingat, jangan sampai kenyamanan itu bikin kamu apa ya, lupa kalau hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang bebas dari rasa takut, teman Pro 2. Jadiin fase backstreet ini proses pendewasaan bareng ya, untuk sama-sama memantaskan diri biar nanti pas waktunya udah tepat kalian udah sama-sama sukses, kalian bisa gandengan tangan dengan rasa bangga tanpa takut ada yang menghakimi lagi gitu, teman Pro 2 ya. Dan bentar lagi masih banyak single collection Pro 2 guys yang bakal aku puterin buat kamu sampai jam 12 malam nanti. Kita ketemu lagi di curhat kamu dengan pembahasan yang lebih keren lainnya, so stay tune tetap di 105,4 FM Pro 2, Ernest Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: 92, kadang kita itu mikir ya, benar gak sih ini 92 ya? Orang yang wawasannya luas itu harus pinter banget atau baca buku tebal tiap hari. Padahal, gak juga tuh. Wawasan bisa bertambah dari hal-hal kecil yang sering kita lakukan loh 92. Coba mulai sekarang sering baca artikel ringan, nonton konten edukatif, atau ngobrol sama orang yang punya sudut pandang berbeda. Dari obrolan sederhana saja nih 92, kadang kita jadi tahu banyak hal baru yang sebelumnya gak pernah kepikiran pikiran sama kita nih. Selain itu, coba juga hobi baru, entah masak, olahraga, fotografi, atau belajar musik gitu teman berdua. Semakin banyak pengalaman, semakin luas cara kita melihat dunia. Jadi teman berdua, jangan takut mencoba hal baru ya, karena wawasan luas nggak datang dalam semalam.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: 105,4 Pro2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
0: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro US.

0: terbaik kamu.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam.

0: Habis upacara bendera nanti kita makan bareng yuk jam 9.
1: Gas, Indonesia merdeka, perut wajib sejahtera.
0: Oke, aku tunggu langsung di lokasi ya.
2: Duh, jam segini belum datang. Udah jam 10 lagi. Janjinya kan jam 9 tadi.
3: Aduh. Maaf, aku ketiduran. Tadi habis scroll sosmed.
2: Katanya merdeka, tapi masih suka ngaret.
3: Iya, maaf. Habis upacara bendera tadi gabut. Aku scroll terus ngantuk terus.
2: Udah. Kalau udah janji ya ditepatin, bukan soal alasannya, tapi soal jiwa nasionalismenya, tepat janji dan tidak korupsi waktu. Lain kali jangan ya.
4: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
5: Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Sidam. Om Anubhadra Kertaubyantu Iswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara umat sedharma dimanapun berada, pendengar yang budiman, puja pengastuti dan ngayu bagia sudah sepatutnya kita haturkan ke hadapan Hyang Widiwasa, karena atas asung kertawarnugraha beliau, hari ini kita bisa kembali berkumpul, tersenyum, bersyukur atas nikmat dan kebahagiaan yang diberikan olehnya. Nah, umat sedharma yang secintai, kita sudah sering mendengarkan bahwa menjadi manusia yang bijaksana adalah dambaan dalam setiap perjalanan hidup manusia di bumi ini. Sebab tentunya dari kebijaksanaan itu, jalan-jalan dharma, tingkah laku dharma akan selalu menyertai setiap hembusan nafas, tingkah dan laku kita dalam keseharian, dalam menegakkan kebenaran, menebarkan kedamaian, dan tentunya selalu ikhlas melayani sesama dengan rasa lascaria. Seperti apa yang dijelaskan juga dalam kitab suci Bhagavad Gita, bab 4 sloka 20 yang berbunyi sebagai berikut.

hatinya. Dengan melepaskan segala ikatan terhadap segala hasil kegiatannya, selalu puas, bebas, dia tidak melakukan perbuatan apapun yang dimaksud untuk membuahkan hasil atau pahala. Walaupun ia sibuk dalam segala jenis usahanya. Nah, Umar Sedarma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dimanapun berada, kebebasan dari ikatan perbuatan hanya dimungkinkan dalam kesadaran kepada Tuhan itu sendiri. Saya ulangi sekali lagi, kebebasan dari ikatan perbuatan hanya mungkin dalam kesadaran Tuhan itu sendiri. Apabila seseorang melakukan segala sesuatu hanya untuk Tuhan, maka orang yang sadar itu akan keberadaan Tuhan, akan bertindak berdasarkan cinta kasih yang tulus dan murni kepada Sang Pencipta. Karena itu, dia tidak tertarik sama sekali terhadap hasil daripada perbuatan. Ia tidak tertarik untuk memelihara dirinya sendiri, sebab segala sesuatu yang diserahkan kepada Tuhan, dia juga tidak berhasrat untuk memperoleh benda-benda ataupun untuk melindungi benda-benda yang sudah dimilikinya. Kembali, dia hanya melakukan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya menurut kemampuannya, dan dia menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Hyang Widiwasa. Nah, orang yang tidak terikat seperti ini selalu bebas dari ikatan-ikatan sebagai akibat dari hal yang baik maupun hal yang buruk. Seolah-olah dia tidak berbuat apa-apa. Inilah tanda-tanda akarma atau perbuatan tanpa reaksi dari kegiatan yang dimaksudkan untuk membuahkan hasil ataupun pahala. Oleh karena itu, perbuatan apapun yang lainnya yang tidak bermuara kepada keyakinan ataupun Tuhan itu sendiri, itu akan mengikat orang-orang untuk bereinkarnasi kembali dan menikmati kesengsaraan di bumi ini. Umat Sedarma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja yang terkasih, demikian yang dapat saya sampaikan dalam acara yang berbahagia ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Umat Sedarma, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya tutup dengan mengaturkan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Ya, teman Pro 2, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku Zaki yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program kedua Radio Republik Indonesia Singa Raja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Gus Adi, Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

Friday Headline.

0: Keberanian tidak selalu berarti bebas dari rasa takut. Keberanian sejati adalah ketika kita tetap melangkah maju meskipun rasa takut itu menghantui. Di momen-momen ketika kita merasa rapuh, justru disitulah kita menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Kerapuhan bukanlah kelemahan, melainkan pintu menuju keberanian yang lebih besar. Jangan biarkan ketakutan menghalangimu dari menjalani hidup sepenuhnya. Ketakutan mungkin mencoba menahan langkahmu. Tetapi percayalah, setiap langkah yang kamu ambil menuju ketidakpastian adalah bukti bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Setiap kali kamu memilih untuk melawan ketakutan, kamu sedang membangun hati yang lebih tangguh, jiwa yang lebih berani. Ketika kita berani menghadapi ketakutan, kita membebaskan diri dari belenggu yang menghalangi potensi kita. Teruslah melangkah, karena di balik setiap ketakutan ada kemenangan yang menunggumu. Dan pada akhirnya, keberanianmu akan membawa cahaya tidak hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk mereka yang melihatmu sebagai inspirasi.
1: Kamu 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman

Siapa nih yang rutin memakai emoji di pesan teks? Kamu pasti pernah melihat emoji senyum terbalik. Tapi kamu sudah tahu belum nih apa arti dari emoji ini? Ternyata emoji senyum terbalik memiliki berbagai makna loh. Emoji senyum terbalik bisa diartikan sebagai ungkapan rasa jengkel. Biasanya, emoji ini digunakan untuk mengekspresikan kejengkelan, namun gak menggunakan emoji wajah marah. Emoji ini dinilai lebih ramah dan gak secara implisit menggambarkan kejengkelan. Itulah kenapa banyak orang yang lebih suka menggunakan emoji ini untuk mengekspresikan rasa jengkelnya. Gak hanya sebagai ungkapan rasa jengkel ya teman Pro 2, emoji senyum terbalik pun sering dipakai untuk sarkasme. Biasanya, emoji ini juga sering dipakai untuk ungkapan ironi atau kekonyolan dalam sebuah pesan. Emoji ini biasanya menjadi pernyataan bahwa sebenarnya kritikan atau ejekan itu nggak serius. Emoji senyum terbalik pun kerap digunakan untuk ekspresi rasa malu, atau bisa juga ketika seseorang salah mengirim pesan kepada orang lain. Nggak melulu tentang ekspresi kesal dan sarkas, emoji ini bisa digunakan juga untuk humor. Emoji senyum terbalik nggak melulu diartikan sebagai sesuatu yang serius. Emoji ini sering digunakan untuk bercanda saat saling mengirimkan pesan. Dengan begitu, si pengirim pesan dan penerimanya merasa obrolan teks mereka lebih hangat. Itulah makna emoji senyum terbalik. Biasanya kamu menggunakan untuk apa nih?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM Siar Aja. Teman terbaik kamu.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Umat sedharma yang saya cintai, dijelaskan dalam kitab Manawa Dharma Sastra

Artinya, seorang Brahmana akan suci kembali setelah 10 hari, seorang Kesatria setelah 12 hari, seorang Wisya setelah 15 hari, dan seorang Sudra akan suci kembali setelah 1 bulan. Umat Sudharma yang kami hormati, dijelaskan dalam kutipan sloka bahwa jangka waktu penyucian kembali dibedakan berdasarkan kasta atau warna seseorang, yang mencerminkan tingkat tanggung jawab ritual dan kesucian fisik spiritual yang diharapkan dalam masyarakat saat itu. Kelompok pendeta yang dianggap harus menjaga kesucian tertinggi mendapatkan waktu terpendek untuk penyucian kembali agar dapat segera melakukan ritual keagamaan. Kelompok raja atau kesatria memiliki waktu penyucian lebih sedikit lama. Kelompok pedagang atau petani memiliki waktu penyucian 15 hari dan kelompok pelayan atau buruh mendapatkan waktu terlama untuk suci kembali. Sloka ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi keluarga yang berduka dan dalam keadaan tercemar secara rohani untuk memulihkan diri secara bertahap sebelum kembali ke aktivitas keagamaan yang normal. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2 berita pertama. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arya bersama jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Buleleng menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada seluruh umat Hindu di Kabupaten Buleleng yang merayakan. Dan ucapan tersebut juga disampaikan sebagai bentuk penghormatan terhadap hari suci yang memiliki makna mendalam dalam kehidupan spiritual masyarakat Bali. Dan menurut Ketut Ngurah Arya, Hari Raya Galungan dan Kuningan bukan sekedar tradisi keagamaan yang dirayakan secara rutin, melainkan momentum penting untuk memperkuat keyakinan, menjaga keseimbangan hidup, serta meneguhkan kemenangan dharma atau kemenangan atas adharma atau kebatilan. Dan nilai-nilai tersebut juga dinilai tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan sosial di tengah perkembangan zaman. Dan dia menegaskan bahwa semangat galungan dan kuningan hendaknya menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk terus menjaga kerukunan, mempererat persaudaraan, dan juga memperkuat rasa gotong royong. Dan kebersamaan yang terbangun di tengah masyarakat menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas sosial dan mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, Tamu Pro 2, masyarakat Desa Adat Bedawu, Kecamatan Banjar, Buleleng melalui Sekolah Adat Manik Empul mulai merekonstruksi rumah adat Mesegali yang telah punah lebih dari 40 tahun. Dan Ketua Sekolah Adat Manik Empul, Iwayan Satnyane, yang mengatakan bahwa rumah adat Mesegali merupakan satu dari tiga tipe rumah adat khas Bedawu bersama rumah adat Sri Dandan dan juga Bandung Rangki. Dan rekonstruksi ini juga dilakukan bersama prejuru adat dengan dukungan Desa Adat Bedawu dan Yayasan Wisnu sebagai upaya melestarikan warisan budaya Baliage. Kondisi rumah adat tradisional Bedawu kini semakin memprihatinkan dan rumah adat Bandung Rangki hanya tersisa sekitar 20 unit sementara rumah adat Sri Dandan tinggal 2 unit. Oleh karena itu, rekonstruksi rumah adat Mesegali dilakukan tidak hanya untuk menghidupkan kembali bangunan yang telah punah tetapi juga melestarikan nilai budaya dan pengetahuan tradisional masyarakat Bedawu. Dan rumah adat Bedawu tidak hanya memiliki nilai budaya yang tinggi tetapi juga konstruksi yang kokoh dan tahan gempa melalui sistem keterikatan antar tiang yang saling menopang. Dan melalui pembangunan kembali rumah adat Mesegali, masyarakat berharap warisan budaya Baliage tetap lestari dan semakin dikenal oleh generasi muda. Demikian info Pro 2, aku Gus Adi. Selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, tambah terbaik kamu.

0: bisa berbagi cerita bersama.
1: Bring the beat, turning it up.
2: Cikini ke gondang dia, kuliah pagi biar ketemu dia.
3: Cikampek, Tasikmalaya, ku capek bercita-cita sama dia.
2: Pagi-pagi capek, pagi-pagi itu
4: Spada.
1: Welcome to Spada.
5: Siar langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali 105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2 dan welcome to Sepada bareng Gusadi yang pastinya untuk di edisi hari Rabu tanggal 17 Juni 2026, dan selamat Hari Raya Galungan buat teman Pro 2 yang merayakan untuk umat Hindu Dharma di seluruh Indonesia ya, khususnya di Kabupaten Buleleng dan juga Kota Singaraja nih ya. Waduh, sekarang udah prepare atau mungkin juga sudah berangkat sembahyang gitu ya. Biasanya Galungan udah pagi-pagi udah bangun terus habis itu sembahyang gitu ya. Oke, apapun aktivitas kamu teman Pro 2, sembahyang kemanapun dan juga apapun kegiatan di Galungan kali ini, gue sudah ditemenin ya sampai nanti di jam 10 pagi di Spada. Oke, banyak banget informasi sih tentunya. Cuma untuk topik kali ini kita bahas yang ringan-ringan aja. Momen di Hari Raya Galungan pasti ditunggu-tunggu banget ya. Entah makanannya, entah ketemu saudaranya, atau mungkin juga sembahyang bersamanya, sembahyang keliling lah, atau ngumpul keluarga sebagainya. Pastinya kan adalah momen-momen seperti itu yang dikangenin. Momen apa sih kamu tunggu di Hari Raya Galungan? Cerita aja di Sepada Tama Pradua, langsung aja di WhatsApp 081-139-91054, di Facebook, Instagram, dan TikTok RRI _Singaraja, dan jangan lupa untuk di RRI Digital Fitur Live Chat.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Siar Aja. Teman terbaik kamu.

Oke, okay, kalau momen galungan banyak banget sih. Kalau gue sendiri ngumpul sama keluarga itu yang paling ditunggu-tunggu ya, karena kalau di luar galungan kecuali mungkin odalan gitu ya, atau apa ya, ada acara keluarga gitu baru ngumpul, sisanya enggak pernah gitu guys. Karena punya kesibukan masing-masing, apalagi yang merantau gitu ya. Nah kalau misalnya galungan udah pasti pada pulang, nah pada ngumpul dah tuh ya. Jadi itulah yang ditunggu-tunggu guys. Nah, kalau kamu apa, kamu bisa cerita bareng saya ya, sekali lagi di WhatsApp 0811391054, di Facebook, Instagram, dan TikTok RRI_singaraja, dan juga bisa di RRI Digital.

0: kan, belanja dikit doang tapi dapat kantong plastik segamreng. Padahal tadi udah siapin tas belanja, tapi lupa ke bawah.
1: Nah, aku juga sering gitu. Beli minuman aja, dapet sedotan, tutup plastik, sama kreseknya. Baru sadar nih, pas udah nyampe kantor, terus numpuk di motor.
0: Iya ya, kelihatannya sepele. Tapi plastik yang kita pakai 5 menit bisa tinggal ratusan tahun di bumi.
1: Hah? Serius? Cuman dari beginian doang?
0: Iya, plastik itu emang gak berat. Tapi kalau tiap orang buang cuma satu tiap hari, lama-lama ya bumi yang kewalahan.
2: Plastik itu ringan, tapi bebannya ke bumi bisa berat banget. Yuk mulai bijak dari hal-hal kecil. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM.

0: Produa FM, teman terbaik kamu. 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Oke, sudah ada Kak Wina. Selamat pagi Kak Adi. Kalau aku sih momen yang aku tunggu-tunggu adalah bisa kembali ke kampung halaman ya. Kayak sekarang aku udah sampai di Tegalinggah dan akhirnya aku bisa pulang kampung. Padahal dekat sebenarnya kampungnya, cuma kalau hari raya aku jarang pulang gitu guys. Oke. Ya, kota sama Tegalinggah dekat banget sebenarnya ya, cuma karena mungkin kesibukan yang panjang yang berat gitu ya, makanya enggak bisa pulang padahal dekat banget gitu ya. Oke, thank you. Buat Kawina yang sudah cerita ya. Kemudian juga sudah ada Agus, selamat pagi Kak Adi. Aku baru sampai Buleleng kemarin, aku dari Tabanan terus habis itu Denpasar, sekarang baru pulang ke Buleleng. Capek banget sih sebenarnya, tapi ya hari raya ya harus pulang gitu katanya. Oke. Iya sih. Kadang ada kata lain kata bukan gitu ya. Kalau memang kita lagi hari raya kayak gini harus pulang kampung gitu ya. Ya untuk sekedar sembahyang, untuk bisa kembali lagi ke kampung halaman dan juga ke dari mana kita berasal gitu ya. Ya bagus banget sih. Ya diusahakan lah gitu ya, sebisa mungkin untuk bisa kembali pulang walaupun cuma sebentar gitu ya. Semangat buat Kak Agus yang harus balik ke Denpasar lagi setelah ini ya. Semangat pokoknya.

0: Semakin suasana sore yang ramai, musik tradisional mulai terdengar. Orang-orang berdiri membentuk lingkaran sambil bergandengan tangan. Langkah kakinya sederhana, tapi ritmenya bikin suasana langsung hidup. Inilah Tari Dero, tarian tradisional khas Sulawesi Tengah yang penuh kehangatan dan kebersamaan. Tari Dero biasanya ditarikan ramai-ramai, tanpa batas usia dan tanpa aturan yang ribet. Siapapun boleh ikut, termasuk pendatang. Gerakannya yang sederhana justru bikin tarian ini jadi ruang bertemu, bercanda dan saling mengenal terutama di kalangan anak muda. Tarian ini sering hadir dalam pesta adat, perayaan, sampai acara syukuran. Tapi lebih dari sekedar hiburan, Tari Dero menyimpan makna persatuan dan rasa syukur. Semua yang menari berada dalam satu lingkaran, sejajar tanpa perbedaan. Lewat Tari Dero, kita diingatkan kalau budaya bukan cuma buat ditonton, tapi buat dirasain bareng. Sederhana, hangat, dan bikin kita merasa dekat satu sama lain.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro2FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Sudah ada Wida yang ternyata bilang kalau aku sih pulang kampung ya. Sekarang sudah di Banyuning, jadi aku udah berasa banget untuk bisa ngerayain Galungan. Karena udah pulang kampung ya. Itu mungkin momen yang ditunggu-tunggu sama Kak Wida, akhirnya bisa lah pulang kampung ke Banyuning dan kumpul sama keluarga gitu untuk ngerayain Galungan gitu ya. Oke, okay, jadi momen apapun yang terjadi di hari ini atau mungkin juga di setiap Galungan adalah hal yang kamu kangenin, dan itu bakal menjadi momen-momen yang sangat dikangenin setelah Galungan gitu ya. Pokoknya aduh, Galungan itu menjadi hal yang ditunggu-tunggu lah untuk setiap orang, terutama sih buat kita yang Hindu gitu, Tamam Pradua ya. Oke, sekali lagi selamat Hari Raya Galungan Tamam Pradua, selamat bersembahyang, selamat beribadah, dan semoga menyenangkan untuk hari ini guys. Oke, gue Sadi masih nemenin kamu yang pastinya sampai nanti di jam 10 pagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sepada.

0: Sebatang Kara, Nobody's Boy merupakan sebuah novel Prancis tahun 1878 yang ditulis oleh Hector Malot. Novel klasik ini menceritakan sebuah kisah menarik tentang Remy, seorang yatim piatu yang dipekerjakan sebagai penghibur jalanan keliling ketika orang tua angkatnya jatuh pada masa-masa sulit. Novel ini mengikuti berbagai peristiwa dan lika-liku kehidupan Remy yang akan mengaduk-aduk emosi pembaca. Buku Sebatang Kara, karya Hector Malot, menceritakan tentang seorang anak yang dilahirkan dari keluarga kaya raya, tetapi dibesarkan oleh petani miskin. Dikisahkan, ketika masih bayi, Remy diculik dan ditinggalkan di sebuah jalanan di Prancis. Seorang pemotong batu yang miskin mengangkatnya sebagai anak, tetapi menjualnya kepada Signor Vitalis, pemusik jalanan yang membawa Remy berkelana bersama rombongan pertunjukannya yang terdiri atas anjing-anjing dan seekor kera. Dari Signor Vitalis lah Remy belajar bermain musik, dan orang tua ini menjadi pengganti sosok ayah baginya. Berbagai peristiwa dialaminya, kehilangan orang yang disayangi, menemukan sahabat sejati, dan yang terutama harapan untuk menemukan kembali orang tua kandungnya. Selain kisahnya yang indah, novel ini juga memberi pembaca gambaran sekilas tentang kehidupan seniman Rosso selama akhir abad ke-19 di pedesaan Italia dan bagian lain Eropa. Pembaca juga akan diajak untuk menikmati suasana Paris pada tahun-tahun tersebut. Buku ini merupakan karya masterpiece klasik tentang keberanian, integritas, dan kesetiaan. Perjalanan panjang seorang anak dalam mengatasi kehidupan di jalanan. Buku berjudul Sebatang Kara, Nobody's Boy, karya Hector Malot, terbit tahun 2021, terdiri dari 384 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja. Kembali lagi bersama Spada, selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

0: Sepada mase.
1: Emang boleh sepada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Jam 7 pagi ada yang viral-viral teman Pro 2. Waduh, kita langsung aja yang pertama nih ya. Dari seorang wanita yang cerita ada tukang borongan, tukang bangunan ya, yang ternyata borongannya tuh sampai 26 jam guys. Yang jadi permasalahan itu kan 26 jam itu gimana ngitungnya gitu ya. Sedangkan satu hari itu 24 jam gitu guys. Nah ini diceritakan oleh seorang wanita gitu ya, yang tukang borongannya yang bekerja 26 jam nonstop, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 10 pagi keesokan harinya gitu ya. Dan hanya dengan istirahat singkat saat makan dan minum, tapi pria yang parubaya ini juga terpantau terus bekerja tanpa henti. Bahkan hanya berjarak beberapa jam saja dia sudah harus kembali bekerja di lokasi lain. Dan ditanyain apakah tidak kelelahan, katanya sih tidak, karena tuntutan pekerjaan dan juga untuk keluarga guys. Sebenarnya apa ya, bisa dibilang kita ngeliatnya pekerja keras memang, tapi kita merasa kasihan juga posisinya seperti ini. Ini laki-laki yang bertanggung jawab atas kerjaannya, dan yang pastinya apa ya, buat kita itu terharu lah gitu guys. Pokoknya sedih aja ya ngeliatnya hal yang seperti ini. Tapi ya mau gimana lagi, tuntutan pekerjaan. Dan sekaligus juga ya kalau misalnya profesionalisme ya seperti ini gitu guys. Tapi jangan lupa untuk istirahat ya pak ya, karena istirahat itu juga penting.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengan jaga malam gih.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kedua, pagi kamu bakal lebih seru di Spada.
1: Selamat pagi teman Produa. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Produa, teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Produa, ada yang viral lagi dari Piala Dunia 2026. Tapi ini bukan pertandingannya, tapi ini para sporternya yang ternyata bikin viral, guys. Dan ini terjadi di Mexico City, ya. Dan euforia Piala Dunia 2026 jadi mimpi buruk kali ini bagi dua sporter asal Cina di Mexico City. Dan mereka yang datang ke Meksiko untuk ngerasain langsung atmosfer turnamen sepak bola terbesar di dunia, tapi justru malah jadi korban perampokan bersenjata di setelah tiba di Meksiko, guys. Waduh, maunya nonton bola secara langsung ya malah jadi korban gitu, guys. Korban perampokan malah ya. Dan di tengah perjalanan kendaraan mereka dihadang dua pria bertopeng yang mengenakan helm dengan menodol senjata api, dan para pelaku juga memaksa Wang and Li, warga asal Cina ini, menyerahkan seluruh barang berharga yang dia miliki, dan ya terpaksa dari karena nyawanya terancam gitu ya, guys ya. Aduh, ya sebenarnya sih ini kejadian yang ya istilahnya di luar dugaan gitu kan. Gak mungkin terjadi rasanya. Tapi ya kejadian seperti ini justru hati-hati teman Produa ya. So buat kamu teman Produa, dimanapun kamu berada, tetap yang namanya waspada dan berhati-hati itu penting, karena tindak kejahatan bisa terjadi dimanapun.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.